0: dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lah doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau busnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
3: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
4: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
3: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi dari satu pihak, peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
4: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
5: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
4: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain,

0: Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
1: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
0: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
2: Nanti Coach John bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
3: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivar, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga,
0: yeah.
3: Mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Ben James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA ASEAN Cup 2026 gitu.
6: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya. Akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Yasinta, silakan.
9: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal info.

Biak pagi ini, biak arwo ini. 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, biak arwo ini. Kanal informasi

0: Pernahkah kita berpikir bahwa sebuah karya seni tidak hanya memiliki bentuk yang indah saja, tetapi juga menyimpan cerita panjang tentang kehidupan dan budaya? Di balik sebuah ukiran kayu, ada tangan-tangan terampil yang menjaga warisan leluhur agar tetap hidup. Di Kabupaten Biak Numfor, Papua, seni ukir menjadi salah satu bagian dari perjalanan budaya masyarakat. Sebuah karya yang bukan hanya menjadi hiasan, tetapi juga menyampaikan pesan, nilai, dan cerita dari generasi ke generasi. Salah satu sosok yang hingga kini masih menjaga tradisi tersebut adalah Terianus Rumere, seorang seniman ukir yang telah berkarya selama puluhan tahun.
1: Jadi saya seni ukir ini pada saat saya umur 14 tahun, dari 1970. Ya, sampai hari ini masih jalan.
0: Sejak usia muda, Terianus sudah mengenal dunia seni ukir. Perjalanan panjang itu dimulai ketika dirinya masih berusia 14 tahun. Bukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui warisan keluarga yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. Puluhan tahun berlalu, namun kecintaan terhadap seni ukir tidak pernah berhenti. Dari tangan seorang seniman, telah lahir ribuan karya dengan berbagai bentuk dan karakter. Perjalanan itu tidak selalu mudah. Sebelum mendapatkan perhatian lebih luas, karya-karya tersebut diperkenalkan melalui berbagai kesempatan sederhana, mulai dari penjualan di bandara hingga di pasar.
1: Saya jual 500.
2: Yang paling mahal sekali, juga paling susah.
1: Itu perahu. Nah, ya. Karena perahu ini prosesnya akan panjang.
2: Ini berapa nih kalau boleh?
1: Ini kan yang sana saya jual 1 juta. Nah, ini 700.
2: Ya. Berarti dari harga

0: ukiran bukan sekedar bentuk keindahan. Setiap pola dan bentuk memiliki cerita tersendiri. Ada ukiran yang menggambarkan kehidupan laut seperti putri laut, penguasa dasar laut, hingga berbagai bentuk hewan. Tidak hanya itu, beberapa ukiran juga menggambarkan karakter kehidupan manusia dengan segala sifat dan perjalanan hidupnya. Melalui karya-karyanya, Terianus ingin menunjukkan bahwa seni ukir biak memiliki nilai yang lebih dalam. Ada pesan budaya, cerita leluhur, dan pengetahuan yang diwariskan melalui setiap goresan ukiran. Dalam proses pembuatannya, setiap ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Nilai sebuah karya tidak hanya dilihat dari bentuknya saja, tetapi juga dari proses panjang, ketelitian, dan kemampuan seorang pengukir dalam menciptakan sebuah karya.
1: Seni ukir ini kan, kalau memang budaya ini kami tidak lakukan, tidak mungkin seperti begini, yang ada acaranya, tidak mungkin. Tapi persatuan dalam kami sejumlah seni ukir yang ada di Kabupaten Biak Numfor jadi satu sehingga bisa berjalan.
2: Menurut saya seni ukir ini sangat menarik karena di setiap bentuk goresan di kayunya memiliki cerita seperti ukir pelaut, cendrawasih, dan tanaman siman di Biak. Kita juga bisa melihat bagaimana bentuk budaya Biak yang dituangkan dalam sebuah karya seni.
3: Saya berharap seni seperti ini terus diperkenalkan kepada generasi muda supaya budaya lokal Biak tetap dikenal dan tidak hilang oleh perkembangan.

0: masyarakat yang melihat langsung karya seni ukir, pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri. Mereka tidak hanya melihat hasil akhir sebuah karya, tetapi juga memahami perjuangan dan cerita yang ada di balik proses tersebut. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, para pelaku seni berharap budaya lokal tetap mendapatkan perhatian. Bagi para seniman, dukungan menjadi bagian penting agar karya tradisional dapat terus berkembang dan memiliki ruang untuk dikenal lebih luas.
1: Jadi kesan atau pesan dari saya, Bapak Terianus Rumere, pesan supaya pemerintah jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami, buat peluang untuk kami yang seni ukir, seni pahat.

bukan hanya tentang dirinya sebagai seorang seniman. Lebih dari itu, seni ukir adalah bagian dari identitas budaya Biak yang harus terus dijaga. Perjalanan panjang seorang Terianus Rumere menjadi bukti bahwa budaya dapat bertahan ketika ada orang-orang yang mau menjaga dan merawatnya. Dari tangan seorang seniman, kayu sederhana dapat berubah menjadi karya yang penuh makna. Karena menjaga budaya bukan hanya tugas para seniman, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar generasi berikutnya mengenal warisan yang mereka miliki. Sekian persembahan Future RRI Biak, saya Dinar Bakhtiara, sampai jumpa.

0: menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang di studio pukul 9 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda, mir kebersamaan kita di Biak Pagi di edisi Senin 5 Oktober 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani siang hari Anda di Biak siang ini dari pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selepas ini akan kami informasikan juga jelang kita ikuti bersama untuk jalannya siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Masih kami nantikan langsung dari Pro 3 Pusat Pemberitaan Pro 3 dari Jakarta, live dari Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, terus udara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul.
6: Cica Kuswoyo.
7: Nabila Gomez.
8: Roni Sianturi.
9: Lita Zen.
10: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal ini.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you!

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

rakit-rakit kita ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kemudian.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jelang kita ikuti bersama untuk upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Kita ikuti dulu bersama penyampaian dari Pro 3 RRI Jakarta. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Kalangan perwira tinggi harus diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya, dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. Siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI.
2: Ya.
1: Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD, itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI Masuk Desa?
2: Ya.
1: Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat, itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa.
2: Ya.
1: Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali tuh. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi, mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
2: Ya. Jadi di tengah usia ke-81 ini, PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Ria ya.
1: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam, ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-kepikiran masyarakat kita.
2: Baik.
1: Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
2: Ya, baik kalau begitu.
1: Mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
2: Ya, Pak Ria, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
1: Sama-sama. Ya,
2: selamat pagi, Pak Ria Sukaryadi. Demikian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Jawa Timur.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
5: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
7: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
8: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
9: Indonesia menyapa pagi.
2: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
9: Kilas Berita.
10: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami.

0: campur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di ke depan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
1: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan Pak Yanto.
1: Iya. Begini Bang ya.
0: Ya.
1: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
0: Ya.
1: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh ya, betul.
1: Iya Bang. Ya. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat, TNI jangan jadi backing.
0: Ya.
1: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya oh itu jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya.
0: Yeah.
1: Supaya bisa terang benderang
0: terbuka begitu jalannya terbuka. Persidangannya.
1: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank amfibi kan apa segala macam itu kan. So, hampir seluruh material ya kan Abang ya.
0: Yeah.
1: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang.
0: Yeah.
1: Deterrent effect kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik Pak Yanto.
1: Terima kasih
0: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti trompet kedua.

0: Metro pertama dan keempat kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara

dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debang, krok.
0: Ya tam. Ya baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
2: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh Komandan Upacara. Sesaat lagi Komandan Upacara akan menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: tangkap senjata.
1: Ya, baru saja laba-laba kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami telah lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi M.Han dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC M.Han. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar S.E.M.H.I. dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto S.E. MMM.Han. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, sajadah!

0: جگہ سجدہ گرس.
1: Baru saja salam kebangsaan dengan piala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: Siap!
1: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat sajadah!

0: فقط سجد.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan Bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Pengheningan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
1: Maju! Calon! Haluan kanan! Calon!
0: TNI Angkatan Udara adalah Pangko Dau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos M.Si M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat, Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat, Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.M.Han. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimwaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
1: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Terima kasih. Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivif 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, S.A.M.H.I. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Imawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
1: Luruskan!
0: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
5: Laksanakan.
6: Undangan dimohon berdiri.

0: Yeah.
1: Hormat, senang.

0: تقم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
2: Tanggal kebesaran tutup.
0: Hormat sajadah.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan memberikan penghormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Dan kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pro tiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan Tni Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan.
0: Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik. Kanan. Hai. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Pemimpin formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran.

Yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit, dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat. Tanpa digaji. Yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI. Dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi. Sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat.

harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif.

obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita. Demi kesejahteraan rakyat kita. Demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia. Demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu. Untuk membela diri. Untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun.

Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita.

berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita

Bila kita berjuang. Menjaga kekayaan kita. Agar. Kekayaan terus dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama.

0: Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andika Bhayangkari.

0: Komandan upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Dari kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: tegak, senjata! Red!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat, senjata!

0: upacara selesai, Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
3: 3, 2, 1.
2: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya, Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran, keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sem bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Can't keep my

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan.

0: Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian mencetoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat dua kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
1: Especial em termos daquilo que
0: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
2: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
0: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama di Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
2: Also im Grunde haben wir den Weg schon gefunden, das wollen wir nur noch einschlagen. Konsequent.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan.

0: Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdulliti Loli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain Timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan

0: terima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.
0: Skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu dalam laga final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, penonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito

0: Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Laut Papua kaya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk.
2: Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
4: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Wah, kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih, cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Laut Papua kaya raya sejak dulu kala. Tapi selama ini, banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini, hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung. Fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor. Supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih. Hadir untuk nelayan Papua, untuk masa depan yang lebih baik.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 14:57 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda tepat pukul 15 kita ikuti bersama penyampaian buletin berita daerah di

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak menyampaikan buletin sore 5 Senin 5 Oktober 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya Satuan TNI di Kabupaten Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Tres Herobiak edukasi siswa SD YPK 4 Seburia pilah sampah sejak dini. Itulah topik utama buletin kali ini dan buletin selengkapnya disampaikan oleh saya, Mary Mai.

0: Pendengar Satuan TNI di Kabupaten Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Eka Agustina melaporkan.
1: Satuan TNI di Kabupaten Biak Numfor mulai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada Senin 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan upacara Frans Kaisiepo Lanal Biak. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme prajurit serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Dalam upacara tersebut, amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dibacakan oleh Kepala Staf Komando Operasi Udara 3 atau Laskopsu 3 Marsma TNI Adrian P. Damanik, menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara atau ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
1: Menurutnya, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntunan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Panglima TNI mengingatkan seluruh prajurit agar tetap teguh pada jati diri dan arah pengabdian dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.
2: Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Panglima TNI menegakkan 5 nilai utama yang harus menjadi budaya pengabdian prajurit, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima. Nilai tersebut mencakup penguasaan tugas dan tanggung jawab, kepekaan terhadap perubahan lingkungan, penguatan sinergi dengan seluruh komponen bangsa, penguasaan teknologi pertahanan, serta kemampuan berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI Polri di wilayah Biak Numfor. Tri Rian melaporkan.
3: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Staf Komando Operasi Udara 3, Laskopsu 3, Marsma TNI Adrian Damani, seusai memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUT yang berlangsung di lapangan Frans Kaisiepo Lanal Biak, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, termasuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan di daerah.
4: Kita melaksanakan hari peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 yang kita laksanakan secara sederhana di Biak, diikuti oleh unsur-unsur TNI maupun dari Polri. Jadi kita berharap dengan tema HUT TNI hari ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, ini tentunya maknanya cukup dalam, di mana kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan sinergi, tentu hal ini sudah tidak perlu kita ucapkan, ini sudah berjalan dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya sinergi antara TNI dengan Polri, bahkan juga dengan

0: bareng dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI dan juga tidak hanya Harkam Timas saja, kita bertugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terutama di Polres Biakmu.
1: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebelumnya peringatan ke-81 TNI di Biakmu Fort telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara.
2: Pendengar Tres Hero, Biak Edukasi Siswa SD YPK 4 Seburia pilah sampah sejak dini. Tri Rian melaporkan.
3: Komunitas Tres Hero Biak menggelar aksi bersih-bersih sampah plastik sekali pakai sekaligus memberikan edukasi pemilihan sampah kepada para pelajar SD YPK 4 Seburia, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 3 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, sekaligus menjalankan aksi Clean Up Plus 203 dari komunitas tersebut. Ketua Komunitas Tres Hero Biak Cikrum Bekwan mengatakan, kegiatan itu merupakan kolaborasi kedua bersama SD YPK 4 Seburia. Selain membersihkan lingkungan sekolah, kegiatan ini mengajak para siswa memahami pentingnya memilah sampah sebelum dibuang. Menurutnya, edukasi tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diteruskan ke lingkungan keluarga dengan mengajak orang tua melakukan pemilahan sampah dari rumah.
4: Semoga ke depan terus menjadi sekolah mitra Tres Hero Biak untuk bersama-sama terus mewujudkan SD YPK 4 Seburia menjadi salah satu sekolah adiwiyata di Kabupaten Biak Numfor. Dan setelah kami melakukan aksi-aksi bersih sampah bersama siswa-siswi di SD YPK 4 Seburia, ini dengan kegiatan clean up atau bersih sampah, tapi juga melakukan pilah sampah.
3: Dalam aksi tersebut, Tres Hero bersama para siswa berhasil mengumpulkan 7 karung sampah plastik dengan total berat mencapai 29 kg. Sampah yang terkumpul dipilah sebagai bentuk praktik langsung dalam pengelolaan sampah. Selain aksi bersih, Tres Hero Biak membagikan buku edukasi lingkungan kepada para siswa. Buku itu dilengkapi dengan sistem penilaian yang melibatkan guru untuk memantau kebiasaan siswa dalam menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan. Sementara itu, Kepala SD YPK 4 Seburia Alfia L. Kevina Mayor mengapresiasi kunjungan kedua dari Tres Hero yang dinilai membantu sekolah gambang untuk kebiasaan hidup bersih dan sehat bagi para siswa.
5: Anak-anak untuk hidup bersih, untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi ya kadang-kadang ada yang mendengar, ada yang tidak. Tetapi dengan edukasi yang kedua kali ini, saya lihat ini anak-anak sudah senang sekali. Tadi kelihatannya mereka senang dan mereka bisa melakukan dengan baik. Kedepannya kami mengharapkan Tres Hero bisa selalu datang kemari berkolaborasi dengan SD 4 Seburia supaya apa yang diinginkan dari sekolah terjadi kebersihan.
3: Melalui kegiatan tersebut, edukasi lingkungan diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif siswa dalam mengurangi sampah plastik sekaligus mendukung terwujudnya Biak Numfor sebagai kota kecil terbersih di Indonesia.
6: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, BPKAD Biak Numfor menggandeng Basarnas menggelar pelatihan pemadaman kebakaran, upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai jika terjadi bencana kebakaran. Roni Lololuan melaporkan.
7: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama, upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai, terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor.

0: Gunadi berharap melalui pelatihan ini, pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara, tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
1: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKD, tadi seksama, serius, fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas, dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan, karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran, bukan hanya penanganan saja.
0: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama, sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya, termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
2: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsekuensi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
0: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
3: Dengar sekian buletin berita daerah Biak edisi sore hari ini Senin 5 Oktober 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syuima Kasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine. Kanal informasi dan

0: Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, Biak, sampai Merauke, nelayan kita didukung fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama, dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bia. Selamat sore untuk Anda, salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Bia. Edisi hari ini pendengar nuansa sore Senin 5 Oktober 2026. Ya, tepat juga di momentum peringatan HUT TNI yang ke perayaan Hari TNI ya, yang diperingati juga edisi 5 Oktober 2026 dengan semangat terus masih menemani Anda pendengar edisi hari ini dan berbagai aktivitas apapun yang Anda laksanakan di sepanjang hari ini pendengar. Ya, berbagai informasi dan juga ragam acara siar Pro 1 terus hadir mewarnai ruang dengar Anda, dan masih bersama saya yang bertugas Yapi akan hadir hingga nanti tepat pukul 20 atau ke jam 8 malam dengan beragam program-program siaran kami. Ya, Pro 1 Radio Biak hadir dengan berbagai informasi yang terus menemani Anda di perayaan HUT TNI yang ke-81. Ya, di mana juga dengan semangat Panglima tekankan profesionalisme prajurit. Nah, ini berbagai informasi yang akan terus saya hadirkan untuk Anda di peringati HUT TNI yang ke-81 tahun 2026. Ya, tetap bersama kami, selamat sore, salam sehat bagi pendengar. Ya, menyimak informasi di tempat pukul 16 atau ke jam 4 sore nanti kita akan ikuti siaran pendidikan Taman Kanak-kanak dari TK Angkasa yang akan hadir menemani Anda juga pada pukul 4 sore atau ke jam pukul 16 atau ke jam 4 sore nanti waktu Indonesia Timur.
1: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
2: Sabar dikit lah, santai, Bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih, Bro. Nanti aja kali.
3: Matiin aja nih air biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore anak-anak ibu guru yang ada di rumah. Sore hari ini kita bertemu dalam acara siaran Taman Kanak-kanak yang kali ini diisi oleh teman-teman dari TK Angkasa dan ditemani oleh ibu guru Shirley. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu.

0: memberkati kami. Amin. Selamat sore anak-anak.
1: Selamat sore Ibu Guru. Selamat sore teman-teman semuanya.
0: Anak-anak, sebelum kita belajar bersama, mari kita nyanyi bersama ya. Selamat sore Pak. 1, 2, 3.

0: Nah, ayo kita yel-yel sekolah angkasa dulu ya. Yasarini.
1: Sekolah angkasa.
0: Sekolah angkasa.
1: Tri Abdi Nusantara.
0: Tri Abdi.
1: Abdi.
0: Abdi satu.
1: Abdi angkasa.
0: Abdi dua.
1: Abdi bangsa dan negara.
0: Abdi tiga.
1: Abdi ilmu.
0: Bersama angkasa. TK Angkasa Manuhua
1: Bermain, belajar, ceria, cerdas, berprestasi.
0: Nah, sekarang kita mulai belajar ya. Anak-anak yang ada di rumah, duduk yang bagus ya dekat dengan radio. Anak-anak bu guru yang ada di studio juga duduk yang rapi ya. Mana

0: Ibu guru, siapa yang bisa menyebutkan anggota keluarga? Coba sebutkan.
1: Ayah.
0: Ayah.
1: Ibu.
0: Ibu.
1: Kakak.
0: Kakak.
1: Adik.
0: Tepuk tangan. Ada ayah, ibu, kakak, dan adik. Selain ayah, ibu, kakak, dan adik, ada siapa lagi ya di rumah? Iya pintar. Anak ibu guru sudah pintar semuanya. Tepuk anak pintar.
1: Saya sudah pintar. Saya sudah pintar. Saya sudah pintar. Yes, yes, yes.
0: Anak-anak ibu guru sayang tidak sama keluarganya?
1: Sayang.
0: Kalau sama ibu sayang tidak?
1: Sayang.
0: Sayang. Nah, anak ibu guru, kita harus sayang sama keluarga kita, terutama sama ibu. Karena ibulah yang setiap harinya mendampingi kita, mengantar kita ke sekolah, dan selalu menjaga kita setiap waktu. Nah, sekarang ibu guru panggil teman kita, Zea, Ade, dan Fatih, untuk menyanyi lagu satu-satu, Aku Sayang Ibu. Jangan lupa ya, salam sama bapak ibu di rumah.
2: Selamat sore bapak ibu di rumah. Kami mau menyanyi.
0: Satu-satu aku sayang ibu. Satu, dua, tiga.
2: Satu.

Ayo semuanya, kita sama-sama menyanyi lagu satu-satu. Aku sayang ibu. Satu, dua, tiga.

0: Lingkungan berikutnya adalah sekolah. Sekolah adalah tempat kita belajar. Anak-anak ibu guru, sekolahnya di mana ya? Pintar sekali. Kita sekolahnya di TK Angkasa. Di sekolah kita ada siapa saja ya? Ada ibu guru, ada murid, ada ibu kepala sekolah. Jadi di sekolah kita itu ada muridnya, ada ibu gurunya, dan juga ada kepala sekolah. Coba sebutkan nama-nama ibu guru yang ada di sekolah.
1: Ibu guru
0: Sherly.
2: Ibu guru Sherly.
0: Ibu guru Sarah.
3: Ibu guru Nabila.
0: Ibu guru Nabila. Ibu guru Eta. Ibu guru Rose.
4: Ibu guru Eta.
0: Iya, ada ibu guru Rola. Dan ada ibu guru Susi. Jadi di sekolah kita ada banyak ibu guru. Nah, ada ibu guru kepala sekolah namanya yaitu ibu guru Susi. Dan ibu guru yang lainnya ada ibu guru Ros, ibu guru Esther, ibu guru Sarah, ibu guru Rola, ibu guru Nabila, dan terakhir ada ibu guru Sally. Nah, anak-anak ibu guru sayang tidak sama ibu guru?
5: Sayang.
0: Di sekolah pasti anak ibu guru juga banyak teman ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada juga yang pendek. Semuanya adalah teman kita. Kita harus saling sayang menyayangi sesama teman. Anak-anak sayang tidak sama teman-temannya?
6: Ayo.
0: Sayang tidak sama teman-temannya?
6: Ayo.
0: Nah, sekarang kita panggil teman kita.

0: Kenzo, Dennis Lelapari, Inces dan Hana untuk menyanyi lagu di sekolah Aku Banyak Teman. Jangan lupa ya, salam sama Bapak Ibu guru di rumah.
1: Selamat sore Bapak Ibu di rumah, kami mau menyanyi.
0: Di sekolah aku banyak teman. Satu, dua, tiga.
1: Di sekolah.

anak-anak, sekarang ayo sama-sama kita menyanyi lagu "Di Sekolah Aku Banyak Teman". 1, 2, 3.

0: sekarang ibu guru panggil teman kita Ita, Dean, Deni Supuya dan Rafka untuk menyanyi lagu Di sini senang, di sana senang. Jangan lupa ya, salam sama Bapak Ibu guru di, Bapak Ibu di rumah.
1: Sama sore Bapak Ibu di rumah, kami mau nyanyi.
0: Di sini senang, di sana senang. Satu, dua, tiga.

0: Wah, tidak kedengeran suara tepuk tangannya. Kita ulangi lagi. Tepuk anak pintar.
1: Ayo suara pintar.
0: Nah, sekarang mari kita sama-sama menyanyi lagu Di sini senang, di sana senang. Satu, dua, tiga.

0: anak-anak, hari ini hari apa ya?
1: Senin,
0: pintar. Hari ini adalah hari Senin. Dalam seminggu ada berapa hari ya?
1: 7 hari.
0: Anak bu guru pintar semuanya. Coba sebutkan nama-nama hari.
1: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
0: Ya, tepuk tangan semuanya. Sekarang ibu guru panggil teman kita, Afnan, Kevan, Kenzo, dan Luciana untuk menyanyi lagu nama-nama hari. Jangan lupa ya, salam sama bapak ibu di rumah.
2: Selamat sore bapak ibu di rumah, kami mau menyanyi.
0: Senin, Selasa, 1, 2, 3.

tepuk tangan semuanya. Ayo mari kita semua menyanyi bersama lagu Nama-Nama Hari. 1, 2, 3.

0: Nah, anak ibu guru masih semangat nggak?
1: Masih!
0: Kalau gitu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat!
1: Nah,

untuk sesudah belajar. Thank you God for the listening.

0: hati kami. Amin. Selamat sore anak-anak.
1: Selamat sore ibu guru. Selamat sore teman-teman semuanya.
0: Selamat sore kembali ibu guru ucapkan untuk anak-anak yang ada di rumah. Sampai jumpa lagi di siaran teman kanak-kanak berikutnya. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI.

Laut Papua kaya raya sejak dulu kala, tapi selama ini banyak kampung nelayan kita yang belum tersentuh. Kini hadir Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun kampung nelayan yang layak, modern, dan mandiri di tanah Papua. Dari Raja Ampat, dia

0: fasilitas, akses pasar, dan kerjasama lintas sektor, supaya hasil laut Papua bisa dinikmati bersama dan tidak ada lagi kampung nelayan yang tertinggal. Kini, nelayan Papua bisa melaut lebih tenang, hasil tangkapan terjual lebih cepat, harga lebih adil, dan keluarga di kampung hidup lebih sejahtera. Itulah Kampung Nelayan Merah Putih, hadir untuk nelayan Papua untuk masa depan yang lebih baik.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Nih, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
2: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
1: Oh ya, apa tuh?
2: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
1: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
2: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
1: Emang maknanya apa?
2: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
1: Kalau Monaco?
2: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
1: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
2: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, mengingat nanti pada pukul 17:45 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti penyampaian salawat Nabi, teruskan berdoa dan azan maghrib untuk daerah Biak dan sekitarnya. Khusus bagi pendengar kaum muslimin muslimat, kami hadirkan untuk Anda beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini.

0: di sekolah ada punya teman-teman yang Indonesia banget loh.
1: Indonesia banget? Maksudnya bagaimana, Dek?
0: Iya, Indonesia banget. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, Papua, sampai Nusa Tenggara. Agamanya pun beragam. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Pokoknya teman-teman adek menikah tunggal ika mah.
1: Nah, adek tahu nggak gimana caranya menghargai beragam perbedaan di antara teman-teman yang berbeda suku dan agama itu?
0: Tahu dong, Ma. Kan sudah diajari Bu Guru di pelajaran BPKN. Kita semua saling menghargai keyakinan maupun adat dan kebiasaan masing-masing, Ma. Saling tolong-menolong dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain, Ma.
1: Anak pintar, jaga terus kebiasaan tersebut ya. Dengan begitu, bisa selalu tercipta kerukunan dan bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan di Indonesia.
0: Oke, Ma.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandi raine.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur, menemani Anda untuk program Biak Sore menuju Biak Malam untuk saat ini, pendengar. Ya, masih dan beragam nuansa rangkaian hiburan, berbagai informasi dan juga ragam acara Siar Pro 1 yang terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda. Kami sampaikan kembali saat sekarang waktu di studio tengah menunjukkan pukul 18.32 menit waktu Indonesia Timur. Artinya berbagai informasi untuk info layanan masyarakat. Untuk edisi malam ini tidak dapat kami hadirkan, pendengar. Kami hadirkan saja untuk beragam nuansa rangkaian hiburan. Ya, tengah mengantar kita nanti hingga tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam nanti sebelum kita ikuti bersama penyampaian berita Gema Papua dari Sekorwil 1 Nusantara Papua dari RRI Jayapura tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

0: Di jalan. Aduh kakak, kok jangan tunggu sampai celaka baru bah bingung. Ganti suhu dengan ban berkualitas di turbo motor. Sekarang sudah Maxxis Motorcycle Tire Center atau M2TC yang pertama di Tanah Papua. Pilihan ban resmi Maxxis komplit sekali untuk kopung motor. Baru dong pu cara pasang juga. Pasti profesional, terasal-asal.
1: Kawan, turbo motor dorong juga sediakan spare part.
2: Dengar, dimanapun saja Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama RRI Nabireh untuk mengikuti warta berita Gema Papua untuk di malam ini.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoril 1. Rangkuman berita-berita Koril 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovindigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Senin 5 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Ronaldo Simbiak, inilah Gema Papua selengkapnya. Kita awali berita pertama. Situasi keamanan di sejumlah wilayah Jayawijaya masih menjadi perhatian aparat menyusul rangkaian penembakan. Tenaga kesehatan dan guru non-OAP sementara ditarik ke kota Wamena untuk mengantisipasi ancaman keamanan. Berikut laporan Afrianti Marbun dari RRI Wamena.
2: Situasi keamanan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, khususnya di wilayah pinggiran dan sejumlah distrik hingga kini belum sepenuhnya dinyatakan aman. Kondisi tersebut menyusul rangkaian aksi penembakan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, termasuk penembakan 3 ASN di Kampung Mulyama, Distrik Asalobaima, dan seorang supir di kawasan Habema. Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang kepada RRI mengatakan, untuk mengantisipasi ancaman terhadap masyarakat, pihaknya bersama Polres dan juga pemerintah Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah menarik sementara tenaga kesehatan dan juga guru non-OAP dari sejumlah wilayah rawan ke dalam kota Wamena. Menurutnya langkah tersebut dilakukan setelah dua kejadian penembakan menyasar warga non-OAP. Para tenaga kesehatan dan guru tersebut tetap menjalankan tugas namun sementara ditempatkan di puskesmas dan sekolah yang berada di dalam kota. Sementara itu tenaga kesehatan dan guru OAP masih terus memberikan pelayanan di sejumlah distrik dengan berbagai keterbatasan.
3: Secara umum situasi kondisi di Wamena khususnya yang berada di pinggiran sampai dengan saat ini belum kita nyatakan benar-benar aman. Inilah mengapa kemarin memang kita koordinasi dengan Pemda khususnya nakes guru non-OAP dulu kita tarik karena memang dua kali kejadian kita menyasar teman-teman saudara-saudara kita dari mana. Kita tarik ke dalam kota dulu, jadi mengisi puskesmas maupun sekolah-sekolah di dalam kota karena di dalam kota sampai dengan saat ini sementara untuk kondisi aman, teman-teman aman. Tapi di pinggir-pinggir ini, terutama yang di distrik-distrik, kita tidak bisa menjamin karena memang khususnya di wilayah tertentu seperti di tempat kejadian kemarin di distrik Sulawaima, kemudian di distrik sekitar Papua ke atas ini, kita belum bisa menjamin kami. Kemarin dari Pemda untuk tenaga-tenaga nakes guru masih ada juga tetap, tapi yang OAP, agar pelayanan layanan ini khususnya kesehatan dan tenaga pengajar tetap berlangsung walaupun dengan segala keterbatasannya.
2: Menurutnya keterbatasan personil menjadi salah satu kendala aparat dalam menjangkau sejumlah wilayah Jayawijaya yang memiliki 40 distrik. Kodim 1702 Jayawijaya saat ini juga hanya memiliki 3 koramil yang harus membantu pengamanan wilayah yang cukup luas.
3: Karena kita juga keterbatasan, tidak mungkin seluruh distrik ini kita menjaga keamanannya dengan menempatkan personil karena memang keterbatasan personil juga. Saya juga sebagai Kodim, yang saya sangat terbatas. Dia memang kita kan harus ada koramil di distrik apa begitu seperti di daerah lain, tapi kan kita tidak. Kalau kita menempatkan seluruh personil di sana juga tidak akan cukup karena ancamannya ini sudah bukan ancaman dengan senjata tajam lagi, tapi dengan senjata habis. Sehingga kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan koordinasi dengan Pemda untuk sementara menarik dulu PNS, nakes, puskesmas dan tenaga pengajar ini ke dalam kota. Saya belum bisa menjamin untuk keamanan karena saya dengan teman-teman dari Polri kita aktif patroli terus, terutama di pinggir-pinggir kota. Saya pun juga terjun langsung karena saking kekurangannya personel. Karena kalau kita melibatkan Satgas, dia sudah punya sektor masing-masing. Dan untuk pengamanan ini kan kita Kodim dan kolaborasi seluruhnya. Sementara untuk apalagi distrik-distrik yang jauh, ini memang kita tidak bisa terjangkau keseluruhan. Selama ini saya cuma ada 3 di Kota Wamena ini, dan itu pun harus meng-cover 40 distrik yang tidak. Masih keterangan, kita juga masih keterangan personel gitu. Untuk pelayanan tetap berjalan, instruksinya kemarin tetap yang OAP. Sampai dengan saat ini memang ancamannya tetap terhadap teman-teman PNS yang non-OAP.
2: Dandim 1702 Jayawijaya berharap situasi keamanan segera kembali normal dan tidak ada lagi aksi penembakan yang dapat menimbulkan trauma serta ketakutan di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau kelompok atau oknum yang selama ini melakukan aksi teror dan penembakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan meninggalkan wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sementara aparat keamanan memastikan patroli akan terus dilakukan untuk menjaga keamanan masyarakat baik di dalam maupun di luar Kota Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
1: Kejaksaan Tinggi Papua memeriksa 13 saksi dalam perkara dugaan korupsi perjalanan dinas Sekretariat DPR Papua senilai 44,2 miliar rupiah. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
4: Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Papua terus mengusut kasus dugaan korupsi dana perjalanan dinas di Sekretariat DPR Papua periode 2015 hingga 2025. Hingga kini sebanyak 13 orang saksi telah diperiksa untuk mencocokkan keterangan dan dokumen yang berhasil disita penyidik saat penggeledahan beberapa waktu lalu. Kepala Seksi Pengendalian Operasi Kejati Papua, Stevi Ayorbaba menegaskan saat ini fokus pemeriksaan masih menyasar jajaran ASN di lingkungan Sekretariat DPRP lantaran seluruh alur pencairan anggaran dan laporan pertanggungjawaban berada di bawah kewenangan sekretariat.
5: Dari fakta dari kemarin sampai hari ini ada problem yang organisasi dan sudah kita konfirmasi dan satu berlaku memang sebentar dari proses pemeriksaan nanti kita sampaikan progres-progres pemeriksaan dalam kesempatan ini. Kurang lebih sekitar 3 saksi.

0: Kita memang misalnya bicara soal penetapan tersangka, tentunya kita memperkuat alat bukti, tapi juga progres komunikasi dan ahli untuk menutup soal negara, sehingga dari proses itu baru kita bisa menentukan siapa yang paling tanggung jawab dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan untuk realisasi pemerintah satu ilang ini.
1: Sebelumnya, penyidik Kejati Papua melakukan penggeledahan di dua lokasi terpisah, yakni rumah pribadi mantan sekwan berinisial JJW dan kantor sekretariat DPR Papua. Dalam penggeledahan dua lokasi tersebut, penyidik menyita 7 kontainer dokumen terkait dugaan perkara korupsi dana perjalanan dinas yang telah mencapai 44,2 miliar rupiah. Nalik Soya melaporkan.
2: Meski kekurangan dokter umum, pelayanan UGD RSUD Bovendigul tetap berjalan. Septianing Nurjana melaporkan dari RRI Bovendigul.
3: Pelayanan unit gawat darurat atau UGD RSUD Kabupaten Bovendigul tetap berjalan meski saat ini mengalami kekurangan tenaga dokter umum. Direktur RSUD Kabupaten Bovendigul Dr. Nurberta Guyob mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pihak rumah sakit dan telah dikoordinasikan bersama Dinas Kesehatan. Menurutnya, Dinas Kesehatan sebelumnya telah menjanjikan adanya penambahan dokter umum dengan memperbantukan tenaga dokter dan puskesmas.
4: Mungkin itu bentuk kekecewaan dari dokter-dokter umum ya di UGD terkait kekurangan dokter. Dalam hal ini kami juga sudah koordinasi dengan dalam hal ini kepada Dinas Kesehatan. Maha terkait mungkinkah sambil kita mencari dokter-dokter umum untuk penambahan tenaga. Mungkin dari dokter puskesmas bisa membantu kami.
3: Dr. Norberta menyebut aksi yang dilakukan dokter umum di UGD merupakan bentuk kekecewaan karena hingga saat ini penambahan tenaga dokter umum belum terrealisasi. Ia memastikan pelayanan di UGD tidak boleh terhenti. Untuk sementara, pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan dokter dari poliklinik untuk membantu menangani pelayanan di UGD.
4: Saya juga sebagai tindak lanjutnya sudah mencari solusi. Kalau nanti mungkin sebentar lagi ya kita akan ada dokter lagi untuk mahanya menghandle. Jadi yang jelas bahwa pelayanan tidak boleh tidak ada, tetap harus ada sambil kita cari solusi.
3: Selain kekurangan tenaga, pihak rumah sakit juga menghadapi kendala terkait insentif dokter. Dokter Norberta mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk mencari solusi dan menyiapkan sejumlah persyaratan sebelum proses penanganan persoalan insentif dapat dilakukan. RSUD Bovendigul berharap penambahan dokter umum dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan UGD tetap berjalan optimal dan kebutuhan tenaga medis dapat terpenuhi. Septian Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi berikutnya, pemirsa dan juga pendengar, FKUB Papua Tengah mendorong penguatan dialog lintas agama hingga lingkungan keluarga untuk mencegah potensi konflik sosial. Nur Febriana melaporkan dari RRI Nabire.
5: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
6: Inilah solusi yang kita bisa berikan. Memberi

0: Konvensi 97 juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi ke 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ini agama lain pun masuk ke rumah ibadah saya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini, sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan beragama. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
1: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
2: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi. Karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui. Ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa menemukan dan tidak berdampak lebih luas.
1: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antarumat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nofabiana melaporkan.
3: Siaga bencana, BPKAD Biak menggelar pelatihan pemadaman kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan pegawai. Roni Lololuan melaporkan dari RRI Biak.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
5: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
4: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
6: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong dengan cara pemindahan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan darurat juga seperti apa, kita baikin dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
4: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara tepat.
3: Memperingati HUT ke-81 TNI di Yapen, Panglima menekankan 5 pedoman prima bagi prajurit. Cindy Faidiban melaporkan dari RRI Serui.
7: Barai Nasional Indonesia TNI memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 pada Senin 5 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan pentingnya kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Upacara yang berlangsung hikmat di lapangan Sabta Marga Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert bertindak sebagai pembina upacara sekaligus melakukan pengecekan pasukan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI. Dalam amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang dibacakan Dandim 1709 Yawa Letkol Infantri Ahmad Albert, menyampaikan seluruh prajurit dan ASN TNI diminta menjadikan nilai profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif sebagai budaya pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Para prajurit dan ASN TNI yang berbahagia, kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah diberikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga. Sejalan dengan itu, negara terus memperkuat Tentara Nasional Indonesia, baik melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN TNI maupun modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan.
7: Menurutnya, penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbang dengan peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme sesuai bidang tugasnya masing-masing.
8: Semakin kuat TNI dan semakin modern kemampuannya, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh karena itu, penguatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, kesiapan dan profesionalisme sesuai bidang tugas masing-masing.
7: Momentum HUT ke-81 TNI, Panglima TNI harus menjadi tonggak untuk memperteguh tekad menjaga persatuan, penegakan kedaulatan, dan melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Peringatan HUT ke-81 TNI Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi momentum untuk memperkuat komitmen prajurit dalam menjalankan tugas pengabdian, menjaga kedaulatan negara, serta memperkokoh sinergi bersama pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
3: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Senin 5 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ronaldo Simbiak mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Sembilan enam koma satu MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Bia. Menemani Anda untuk tepat pukul 19.30 saat ini, kami akan ikuti renungan mimbar agama Kristen dari GPDI Sion Bia saat ini. Pendengar, namun tidak dapat kami hadirkan. Untuk itu kami hadirkan untuk Anda, pendengar umat Nasrani berbagai nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Selamat malam, saya ucapkan untuk Anda pendengar, selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Dan beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani yang kami hadirkan menggantikan permenungan mimbar agama Kristen dari GPDI Sion Biak. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

101. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Adik?
1: Ya.
0: Adik? Eh, kau tolong tutup pintu itu dulu. Angin kencang sekali.
1: Aduh, ini pintu itu sudah. Saya tidak mau. Saya takut, kakak. Mama, yuk. Setan, kakak.
0: Ada apa, dia? Ada apa? Aduh, mana setan? Ada mana?
1: Itu, kakak. Ada di depan pintu itu, kakak. Awas, kakak. Itu ada setan itu.
0: Ya ampun, nih. Adik. Aku terlalu panakut sekali. Terada setan di sini. Itu cuma kucing. Aku lihat itu kucing.
1: Mana itu setan?
0: Oh, memang, aku bikin kaget saja. Makanya aku stop nonton film-film setan sudah.
1: Ji, terada kakak. Habis tiba-tiba petir jadi saya kaget. Tapi, kakak. Setan itu di ada, kak?
0: Kalau menurutku, setan itu ada kah tidak? Tergantung kubu perasaan saja. Kalau kau bilang ada, ya pasti dia muncul. Ade, kalau orang di Papua itu bukan setan tapi.
1: Tidak tahu kakak.
0: Tahu
1: itu suanggi toh? Tapi suanggi itu ada kakak?
0: Ada Ade. Ah. Orang di Papua ini sangat percaya kalau suanggi itu ada, tapi kakak juga tidak pernah lihat.
1: Jika kakak nih, saya tidak mungkin kakak pernah lihat kak.
0: Ada.
1: Tapi kakak. Suanggi itu bagaimana nih? Saya juga terlihat, tapi kadang saya takut juga dan suanggi itu, kakak.
0: Ku itu, ku ini aneh-aneh saja. Jadi begini, adek. Dulu itu, waktu kakak liburan ke Serui itu, ada kakak punya teman yang meninggal di sana.
1: Dia
0: bilang katanya, suanggi yang bunuh dia, adek.
1: Oh iya, kakak?
0: Iya.
1: Terus?
0: Selamat siang, Mama. Mama, bagaimana kabar? Mama, sehat-sehat, kah?
2: Siang, anak. Siang. Kapan datang ke sini?
0: Mama, sehat-sehat saja. Itu sudah, Mama.
2: Tapi, aku keteman ini. Aku lihat dulu. Dia susah kita hampir 4 bulan terasa sembuh-sembuh, anak.
0: Mama, dia sakit apa, Mama? Kenapa tidak bawa dia ke dokter, kah?
2: Tidak, anak. Tidak. Mama ada bawa ke dukun karena tetangga di sini bilang Milky itu dia sakit karena itu.
0: Karena apa? Karena apa, Mama? Karena suanggi, kan?
2: Oh Tuhan, ini anak. Mari masuk. Masuk ke dalam sini. Jangan bicara di luar sini. Sini.
0: Kenapa, Mama? Suanggi itu kenapa jadi?
2: Anak, jangan sebut-sebut suanggi begitu, Nanti suanggi bunuhku. Bahaya. Ku lihat Milky ini. Dia sakit sampai dia kurus sekali. Dia tidak bisa bicara lagi karena mulut semua ini luka, anak. Itu karena suanggi, anak.
0: Oh Tuhan. Terus kenapa tidak ke dokter, kak, Mama?
2: Aduh.
0: Mana tahu bisa sembuh atau panggil pendeta, kak. Ya kalau hanya begini nanti dia tidak akan sembuh, Mama. Baru Mama jangan takut sama suanggi itu. Melki. Ku sakit bagaimana, kawan? Kau harus yakin bahwa Tuhan itu ada. Kau dengar, Melki. Melki, kau harus kuat. Mama. Melki nih, kamu harus bawa dia ke dokter periksa, Mama. Terus Mama stop percaya sama suanggi itu, Mama. Mama jangan takut sama suanggi, Mama.
2: Anak, jangan kau bilang begitu di kampung sini. Sudah banyak orang kampung yang meninggal gara-gara suanggi itu, anak. Kau tahu Pak Mali kalau sebut nama itu, anak,
0: Begitu kan, Mama?
2: Iya.
0: Memang kalau tong sebut begitu, kenapa jadi?
2: Nanti dong muncul. Terus dong bunuh orang yang sebut-sebut nama suanggi itu, anak. Lebih baik kau pulang sudah. Ini su gelap.
0: Iya sudah, Mama. Kalau begitu saya pulang dulu, Su malam jadi. Mana tahu, nanti saya ketemu suanggi.
2: Ya ampun.
0: Mama, saya jalan dulu, Nanti saya kembali lagi, Mama.
2: Iya, anak, Mama minta maaf, Aduh, bukan Mama ini tidak mau kau pulang, tapi kau lihat bahaya sekali. Kau coba dari tadi kau pulang. Ini su malam. Aduh anak, bagaimana kalau kau tidur di sini saya sudah?
0: Mama ini tidak usah, biar saya pulang saja. Saya itu cuma takut sama Tuhan.
2: Ya ampun anak, mari kalau begitu pakai garam gosok badan dulu, Terus anak, kapur pinang ini kau taruh sedikit di tangan, baru kau jalan kau tiup dulu supaya jangan kau dapat itu.
0: Dapat apa? Dapat makan dari suanggi.
2: Aduh anak,
0: Mama.
2: Stop bilang nama itu anak, bahaya sekali.
0: Sudah Mama, oke sudah, saya mau jalan dulu Mama, jalan.
2: Yo.

0: besok.
1: Oh Tuhan, tolong jangan ada Suwangi kak. Tuhan tolong. Bayangan apa itu? Oh Tuhan, kenapa bayangan itu dekat saya? Aduh Tuhan tolong. Aduh.
0: Woi. Siapa di sana?
1: Oh Tuhan, ampun.
0: Siapa ini?
1: Ampun, ampun, saya tidak mau mati. Tuhan tolong. Aduh, saya tidak mau mati, tolong. Aduh. Aduh. Aduh.
0: Aduh. Aduh. Kok bikin Om gelisah sekali?
1: Aduh, Om. Tuhan, saya kira Om itu Suwangi, kan?
2: Anaki, ini tempat sepi, jadi jangan sebut nama itu. Bahaya. Mari, tunggu pulang sudah.
1: Ya, sudah. Tunggu pulang sudah, Om. Tunggu pulang.
3: Oh, jadi begitu, kakak. Sebut Suwangi punya nama saja, tidak boleh kakak. Tapi kakak, saya masih penasaran. Sebenarnya Suwangi itu diwujud seperti apa kakak?
1: Kok tanya kakak lagi. Kakak juga tidak tahu. Kira kakak ini Suwangi kah?
3: Kakak nih.
1: Coba kau searching di Google lah deh, pasti ada.
3: Kakak ini saya tanya baru kakak main terus.
1: Ade, kok kenapa tanya Suwangi terus? Kau juga mau jadi Suwangi kah? Jadi begini adek, kalau orang di Papua, Suwangi itu hantu yang paling terkenal adek.
3: Oh, terus kakak?
1: Iya tuh, macam kau tidak tahu saja. Suwangi itu manusia sama seperti orang dua begini, tapi dia punya ilmu gaib begitu.
3: Oh begitu ya kakak?
1: Iya.
3: Tapi kakak, Suwangi itu dapat ilmu dari mana kakak?
1: Begini Ade, setahunya kakak itu, kalau dorong mau dong punya ilmu tambah, dorong harus bisa bunuh ibu hamil, baru makan bayi yang ada dalam perut itu.
3: Kakak bikin takut sekali kakak. Terus, kakak, kakak punya teman milik itu, disembuh kak?
1: Kok banyak tanya sampai, Ade, ada Suwangi, yuk,
3: Tuhan tolong, mama.

0: kenapa aku pergi ke tinggal mama?
1: Permisi mama. Mama kenapa? Ada apa dengan Milky mama? Yang saya lihat ini bukan Milky, itu mama. Mama sudah percaya mama. Apa yang terjadi mama?
0: Aduh Tuhan, kenapa harus terjadi seperti ini? Anak kok teman Milky sekarang tidak ada lagi. Milky pergi jauh. Milky, oh Milky.
1: Sudah mama jangan terlalu sedih. Tuhan lebih sayang sama Milky. Tuhan tidak mau Milky menderita lagi. Mama sudah, mama yang sabar ya. Mama.
2: Ya ampun kakak. Jadi kakak punya teman tuh langsung meninggal nih. Kasian.
3: Itu sudah deh. Yuk. Kakak juga sedih sekali, padahal dia baik sekali.
2: Itu sudah kakak, kasihan nih kakak. Kakak, katanya saja. Itu Swanggi yang bunuh dia kakak.
3: Aku sabarang saja, kakak juga ini tidak tahu. Tapi setelah lewat 3 hari itu, kakak ada dengar cerita dari Milky punya mama. Katanya Milky itu dia meninggal karena Swanggi yang bunuh.
2: Terus?
3: Siang mama, saya kemari, saya mau pamit. Besok saya berangkat pulang ke Biak dulu. Mama yang kuat eh, banyak berdoa mama, Tuhan lebih berkuasa.
4: Iya anak, terima kasih. Mama nih masih rasa sedih dengan Milky. Ku tahu, Milky tuh meninggal gara-gara Swanggi yang bunuh. Duh, makan dia pun badan semua anak.
3: Aduh, mama Mama, stop percaya begitu-begitu eh. Mama tak usah takut sama Swanggi. Tuh orang punya Tuhan ada kok. Mungkin itu sudah Tuhan punya jalan, Mama. Mama, saya jalan dulu eh. Sudah ya, Mama, saya jalan dulu. Nanti saya terlambat kapal lagi.
4: Sudah
3: jalan eh. Selamat tinggal, Mama. Mama sehat-sehat. Banyak berdoa, Mama.
4: Iya, anak hati-hati.
3: Iya, Mama.
2: Oh, jadi begitu kakak. Ternyata Swanggi yang bunuh dia Ih, bikin takut sekali. Swanggi makan Milky punya perut kak. Ih, kakak bikin takut sekali.
3: Kok sabarang saja. Kakak ini juga tidak tahu. Orang itu memang percaya begitu karena itu sudah jadi dumpu tradisi adik.
2: Oh, begitu
3: Yo.
2: Jadi kakak, saya tanya, kalau orang di sini tuh di Papua ini Swanggi, tapi kalau di Jawa itu seperti santet kah, gendurwo begitu kah?
3: Yo, begitu sudah. Kusulinca sudah deh. Tapi kalau orang Jawa yang mau kena Swanggi atau sebaliknya orang Papua yang kena santet, biasanya itu tidak akan bisa.
2: Oh, begitu ya kakak?
3: Yo.
2: Kenapa jadi kakak?
3: Ji, kakak juga tidak tahu. Kira kakak ini Swanggi kah?
2: Ji, kakak di.
3: Aduh. Tapi kalau menurut kakak sendiri tuh, orang harus percaya sama Tuhan. Karena mati dan hidupnya orang itu ada di tangan Tuhan, adik.
2: Betul sudah kakak. Akhirnya kakak, kakak sudah tidak takut sama Swanggi lagi. Saya percaya sama Tuhan saja kakak.
3: Begitu boleh, mantap adik, itu yang betul. Adik yang Swanggi.
2: Saya takut kakak.
3: Aduh. Biar kau tahu deh, Swanggi itu dia lebih jahat dari Falak.
5: Itulah cerita rakyat dari Biak Papua. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Editing mixing oleh Yapi Burdam. Dimainkan oleh tim drama radio LPPR RI Biak. Sampai jumpa di lain cerita.

Ya, 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Biak dan senang sekali saya Ain Husen dapat kembali menjumpai Anda di Biak malam ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur.

Ya baik pendengar, kita masih di kebersamaan malam hari ini bersama saya Nin Husein hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Ya, untuk itu kepada para pendengar, selamat malam dari Pro 1 RRI Bia. Bagaimana kabarnya malam ini? Bagi para pendengar yang baru saja menyelesaikan aktivitas seharian, yang sekarang sedang beristirahat dan menikmati suasana malam bersama keluarga di rumah, kemudian bagi para pendengar yang masih bekerja di kantor dan masih berada di perjalanan, atau mungkin justru baru memulai aktivitasnya malam hari ini, semoga kita semua tetap dalam kondisi sehat dan juga tetap bahagia menjalankan kegiatan dan aktivitas kita di malam hari ini. Ya baik pendengar, untuk itu saya akan sampaikan satu informasi mengenai perakiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Biak di malam hari ini. Ya khususnya untuk para pendengar yang ingin melaut ya, satu informasi akan kami sajikan ke ruang dengar Anda.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRIB ya, gimana pun Anda berada, kami sampaikan informasi perkiraan cuaca maritim untuk wilayah perairan Biak di malam hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Ya, baik pendengar, berdasarkan data dari BMKG pada pukul 8 waktu Indonesia Timur pagi tadi, kondisi cuaca di sekitar Biak terpantau berawan tebal dengan suhu 28 derajat Celcius dan kelembapan 79%. Ya, angin juga bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 6 knot, hembusan mencapai 12 knot. Kemudian tinggi gelombang 0,5 meter dengan kategori rendah. Dan arus laut bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 1,28 knot. Ya, untuk itu kepada para pendengar, khususnya bapak-bapak nelayan yang akan melaut malam hari ini dari Bosnik, Samau hingga Aimando, kondisi perairan terpantau aman untuk melaut. Namun tetap waspada dan selalu utamakan keselamatan. Ya, baik mendengar, demikian satu informasi terkait dengan cuaca maritim ya, yang mengantar kita pada malam hari ini, dan kami hadirkan dari laman bmkg.co.id. Ya, baik, untuk itu para pendengar, kita masih di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral. Untuk itu saya hadirkan dulu satu lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, baik yang sedang beristirahat maupun yang sedang bekerja dan masih dalam perjalanan. Untuk itu satu lagu akan saya hadirkan dari Chrisye dengan judul lagu Kala Cinta Menggoda. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helena van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malah

0: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu malam hari ini. Selanjutnya akan kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
3: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
1: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
4: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
4: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
5: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
6: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
6: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
7: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
6: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
8: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
9: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
8: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Pialirahan Toknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
10: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
8: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk

0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
1: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Kedirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
2: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
3: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
2: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
4: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
5: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi.

0: Tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
3: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
4: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
3: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
4: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
5: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan, KSOP, bahkan dari bantuan Pak Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penangkaran kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
6: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
5: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
4: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
8: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
7: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
8: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
9: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
8: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
10: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
11: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
10: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
11: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
12: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
11: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
13: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersi latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersi putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi. Kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup. Sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil, kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka menanti

Saudara pendengar di mana pun Anda berada, tiba saatnya kami akan ya kembali bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, kembali untuk ikuti beragam program acara di Pro 1 RRI yang tetap terus hadir menemani Anda, RRI Jayapura, yang tentunya akan hadir sejenak dengan beberapa musisi-musisi

Ya baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRIB ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita baru saja mengikuti warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan kita masih akan terus di kebersamaan malam hari ini hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur bersama saya Aini Husen. Ya, baik pendengar, selanjutnya akan kita sajikan Golden Memory, yaitu lagu-lagu lawas untuk menemani aktivitas malam hari Anda di malam hari ini. Untuk itu, kepada Anda yang sedang bekerja, yang sudah sampai di rumah beristirahat, dan yang sedang berada di jalan, kami ucapkan hati-hati dan selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas malam hari Anda.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Biak malam ini, biak Robine.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan malam hari ini bersama saya Aini Husein hingga nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan kita masih dalam program Golden Memory. Untuk itu saya mengajak para pendengar yang ingin diputarkan lagunya, ya, lagu-lagu lawas atau lagu-lagu untuk bernostalgia di zaman muda dulu, ya, bisa langsung bergabung bersama kami di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin diputarkan lagu-lagunya untuk mengenang kembali atau mengingat kembali masa-masa remaja atau masa-masa mudanya, ya, bisa langsung bergabung bersama kami untuk kami putarkan lagunya di nomor WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, untuk itu kepada para pendengar yang masih melanjutkan pekerjaannya di kantor atau di rumah, tetap semangat dan selalu jaga kesehatannya. Kemudian juga untuk yang sedang berada di jalan, ya, hati-hati agar sampai di tujuan dengan selamat. Dan yang sudah berkumpul bersama keluarga, kami sampaikan untuk menikmati waktu bersama keluarganya di malam hari ini. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bia, karena kami masih akan menyajikan beragam musik dan informasi menarik lainnya. Ya, untuk itu para pendengar, saya sajikan kembali satu lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, ya. Satu lagu ini dari Ebit G dengan judul Berita Kepada Kawan. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas malam hari Anda.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putnam menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan malam hari ini, tepatnya di program Golden Memory hingga nanti pukul 22.30. Ya, dan kami masih menunggu pesan dari para pendengar untuk yang ingin diputarkan lagunya, lagu-lagu lawas atau lagu-lagu Golden Memory. Kita menunggu di pesan WhatsApp 0822-5163-4612. Ya, sekali lagi untuk para pendengar yang ingin diputarkan lagunya, ya, lagu-lagu lawas untuk mengenang masa-masa mudanya, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 0822-5163-4612.

Ya, untuk itu saya hadirkan kembali satu lagu, lagu-lagu lawas untuk menemani Anda di malam hari ini. Jari ke 10 dengan judul Andaikan Kau Datang. Untuk itu kepada para pendengar yang sedang menjalankan aktivitas, kami sampaikan selamat menjalankan aktivitas. Dan yang untuk beristirahat, selamat beristirahat. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa lagi.

Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, kami cukupkan dulu untuk lagu-lagu lawas di malam hari ini ya, untuk menemani Anda. Dan selanjutnya, waktu di studio menunjukkan pukul 22:31 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya kita masuk pada program Pesona Nusantara. Ya, untuk itu pendengar, saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda dengarkan terkait dengan Pesona Nusantara, yaitu 16 tempat wisata di Biak Numfor, Papua. Ya, baik, untuk para pendengar yang di Biak atau juga yang berada, yang mendengar di luar Biak, untuk Anda yang ingin berlibur ke Kota Biak, ada 16 tempat wisata yang bisa Anda kunjungi nantinya selama berlibur ke Kabupaten Biak Numfor, Papua. Ya, wisatawan bisa mengunjungi pantai, goa, monumen perang dunia II, telaga hingga spot diving. Ya, untuk itu kepada para pendengar yang ingin berlibur ke Kabupaten Biak Numfor, berikut beberapa tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Ya, yang pertama yaitu Goa Jepang. Dilansir dari laman resmi wisata Biak, Goa Jepang Binsari atau Goa Binsari terletak di Kampung Sumberker, Distrik Samova. Jaraknya sekitar 3,5 km dari Kota Biak. Ya, pendengar, goa ini dulunya menjadi tempat persembunyian dan pusat logistik tentara Jepang pada masa Perang Dunia II, di mana sebagian atapnya sudah runtuh akibat dibom oleh tentara Sekutu. Namun, jangan khawatir kesulitan untuk bisa masuk ke goa ini karena sudah dibangun tangga dan jalan yang mumpuni untuk para pengunjung. Dan juga di dekat goa ada museum untuk memamerkan benda-benda yang ditemukan di dalam goa dan sekitarnya. Di kantin tempat penjualan cenderamata dan toilet. Dan tidak jauh dari Goa Binsari terdapat juga tempat pengintaian yang disebut pintu angin.

Oke, kemudian tempat wisata yang kedua adalah Tugu Pepera. Ya, pendengar, Tugu Pepera dibangun untuk memperingati peristiwa bersejarah penentuan pendapat rakyat Papua atau Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Lokasinya ada di Kelurahan Brambaken, Distrik Samova, berjarak sekitar 4 km dari Kota Biak. Prasasti ini berisi 4 butir keputusan Sidang Dewan Musyawarah Papera Irian Barat, Kabupaten Teluk Cendrawasih pada tanggal 31 Juli 1969. Adapun Tugu Papera diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 September 1969. Ya, kemudian tempat ketiga adalah Monumen Perang Dunia II. Monumen Perang Dunia II ini terletak di tepi jalan yang berhadapan dengan Pantai Parai, tepatnya di Kampung Parai, Distrik Biak Kota, jaraknya sekitar 10 km dari Kota Biak. Monumen ini dibangun oleh pemerintah Jepang untuk memperingati tewasnya ribuan tentara Jepang di Biak pada Perang Dunia II. Prasasti di monumen ini ditulis dalam 3 bahasa, yakni bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris, yang isinya menyatakan jangan sampai terjadi lagi perang di bumi. Ya, pendengar, adapun di monumen ini juga disemayamkan abu dari tulang belulang tentara Jepang yang tewas di Kota Biak. Ya, kemudian tempat wisata keempat yaitu Goa Lima Kamar, di mana semasa Perang Dunia II, Goa Lima Kamar ini digunakan sebagai tempat persembunyian dan rumah sakit bagi tentara Jepang. Goa ini terdiri dari 5 rongga atau kamar, di mana kamar pertama untuk penjaga, kedua untuk pengobatan darurat, dan ketiga untuk pengobatan yang luka parah. Kemudian kamar keempat untuk mandi dan mencuci, serta kamar kelima untuk pasien yang sudah lewat kritis. Adapun Goa Lima Kamar terletak di Kampung Rim, Distrik Biak Timur. Lokasinya berjarak sekitar 10 km dari Kota Biak. Ya, baik pendengar, kemudian di tempat wisata yang kelima itu ada Tugu Tsunami, di mana tugu ini dibangun untuk memperingati terjadinya gempa dan tsunami di Biak pada 17 Februari tahun 96. Di tugu ini juga tertulis nama-nama korban bencana tersebut. Tercatat sebanyak 108 orang meninggal, 423 luka-luka, serta 58 hilang dalam peristiwa itu. Lokasi tugu ini ada di Kampung Saukobie, Distrik Biak Utara, dan dari Kota Biak jaraknya sekitar 35 km. Kemudian selanjutnya ada Pantai Segara Indah. Ya, pantai ini dikenal memiliki ombak yang tenang sehingga aman bagi wisatawan yang mau berenang. Selain itu, pantai berpasir putih ini juga cocok jadi lokasi snorkeling berkat beragam terumbu karang yang ada. Pantai yang berjarak kira-kira 20 km dari Kota Biak ini juga cukup dekat dengan Pasar Bosnik, sehingga wisatawan bisa sekaligus melihat aneka hasil tangkapan para nelayan, mulai dari ikan ekor kuning hingga gurita. Ya, kita lanjut di tempat wisata ketujuh yaitu Pantai Samber ya. Pantai Samber ini terletak di Distrik Yedidori yang berjarak kira-kira 35 km dari Kota Biak. Ya, pantai ini memiliki pasir putih dan tidak terlalu dalam. Jadi wisatawan pun bisa berenang atau bermain air di pantai ini. Wisatawan juga bisa bersantai dengan menyewa pondok kecil yang sudah tersedia. Kemudian tempat wisata ke-8 adalah Taman Burung dan Taman Anggrek. Ya, taman ini terletak di Kampung Ruar, Distrik Biak Timur. Lokasinya sekitar 12 km dari Kota Biak. Wisatawan bisa melihat beragam anggrek dan burung endemik Papua, khususnya Biak, di mana burung tersebut diantaranya cendrawasih, kakatua hitam, kakatua jayapura, kakatua fak-fak, dan merpati Papua. Sementara itu, koleksi anggrek yang bisa dijumpai wisatawan diantaranya anggrek hitam, anggrek kribo, dan anggrek raja.

Ya, kemudian tempat wisata ke-9 adalah Pantai Anggopi. Ya, sepertinya para pendengar yang berada di Kota Biak tidak asing lagi dengan Pantai Anggopi, di mana pantai ini terletak di Kampung Anggopi, Distrik Orideki, dari Kota Biak jaraknya sekitar 30 km. Daya tarik Pantai Anggopi sendiri adalah pasirnya yang putih dan sejumlah pondok yang tersedia di pinggir pantai, sehingga wisatawan bisa menyewanya untuk bersantai. Ya, pendengar, di pantai ini juga terdapat kolam air tawar yang bersumber dari mata air di pantai tersebut. Kemudian yang ke-10 adalah Pantai Marau. Ya, Pantai Marau ini menempati lahan yang dulunya kompleks Hotel Marau. Bangunan hotel tersebut kini sudah tidak ada, dan pantai ini berjarak sekitar 25 km dari Kota Biak. Dan pantai ini, pendengar, bisa jadi pilihan spot diving atau menyelam, dan tidak jauh dari garis pantai terdapat Marau Point yang bisa diselami wisatawan. Ya, masih seputar pantai, di urutan ke-11 ada Pantai Anggaduber. Ya, pantai ini berjarak sekitar 32 km dari Kota Biak. Lokasi tepatnya berada di Kampung Anggaduber, Distrik Biak Timur. Pantai ini cocok sebagai lokasi berenang dan bermain air serta bersantai di hamparan pasir. Di pantai ini juga terdapat spot menyelam, yaitu Anggaduber 1 poin dan Anggaduber 2 poin. Dan selanjutnya ada Pantai Wari, di mana pantai ini cocok dijadikan tempat berenang atau bermain air karena memiliki ombak yang tenang, pasirnya lembut, dan lokasinya berada di Kampung Waromi, Distrik Biak Utara, dan jaraknya sekitar 45 km dari Kota Biak. Ya, selanjutnya pendengar, ada juga Kuburan Tua Padua, yang merupakan tebing-tebing karang di tepi pantai yang digunakan untuk memakamkan jenazah leluhur masyarakat Kampung Padua. Makam ini sudah berumur ratusan tahun, sehingga tulang dan tengkorak jenazah yang dikubur dapat terlihat di curug-curug batu karang. Proses pemakaman ini pun sudah tidak dilakukan lagi usai masuknya agama Kristen ke kampung tersebut. Dengan demikian, pendengar, kuburan ini menjadi salah satu tempat wisata di Biak, di mana pengunjung bisa melihatnya dengan lebih dekat dari jembatan kayu yang sudah dibangun. Lokasi ini juga terletak di Kampung Padua, Distrik Yendi Dori, dari Kota Biak, jaraknya sekitar 20 km. Ya, kemudian selanjutnya ada air terjun Wafsarak. Ya, air terjun ini berada di Kampung Amoy Warsa, Distrik Warsa, dan jaraknya kurang lebih 60 km dari Kota Biak. Ya, air terjun ini berketinggian sekitar 10 meter. Dan meski tingginya 10 meter, air terjun ini melebar sehingga pola aliran airnya menjadi mirip tirai. Ya, ini dilansir dari laman Pesona Indonesia. Kemudian di sisi kiri air terjun terdapat akar-akar pohon yang menjuntai, dan akar tersebut umumnya digunakan warga setempat, khususnya anak-anak, untuk dijadikan alat melompat ke kolam air terjun. Ya, masih seputaran air terjun, selanjutnya ada air terjun Karmon. Ya, ini ada berjarak dari pusat Kota Biak sekitar 30 km, dan lokasi tepatnya ada di Kampung Karmon, Distrik Warsa, Kabupaten Biak Numfor. Dilansir dari Tribun Papua, air terjun Karmon memiliki ketinggian sekitar 30 meter, dan wisatawan bisa melihat tebing batu kapur berundak-undak yang dialiri air terjun. Dan kita ke wisata terakhir, yaitu air terjun Wapsdori. Ya, pendengar, berlokasi di Kampung Wardo, Biak Barat, Kabupaten Biak, air terjun Wapsdori ini memiliki jarak kurang lebih 35 km dari Kota Biak. Dan sesampainya di Kampung Wardo, wisatawan harus berjalan kaki atau naik perahu untuk bisa sampai ke air terjun Wapsdori. Adapun air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter.

Dan itulah ya informasi terkait dengan Pesona Nusantara, khususnya tempat wisata yang berada di Kota Biak Numfor, Papua. Ya pendengar, ternyata ya untuk masyarakat Biak sendiri kita tidak perlu jauh-jauh karena Biak kita ini sangat lengkap. Ya, mau wisata pantai, air terjun, atau apapun itu, hingga pada sejarah dan juga monumen Perang Dunia II. Ya, untuk itu para pendengar, ya, tugas kita bersama adalah untuk menjaga dan juga melestarikan dan tidak lupa untuk mempromosikan tempat wisata di kota kita ini ya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya baik pendengar, itulah 16 tempat wisata yang berada di Biak Numfor, Papua. Dan untuk para pendengar yang berada di luar ya, untuk para wisatawan, jika berkunjung di Biak, itulah tadi 16 tempat wisata yang bisa kalian kunjungi. Ya baik pendengar, demikianlah program Pesona Nusantara ya yang kita ambil dari wisata di Biak Numfor, Papua ini. Selanjutnya kita akan kembali menyajikan beragam informasi menarik lainnya dan juga musik untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini, terutama yang masih bekerja atau yang masih berada di perjalanan. Ya untuk itu para pendengar, satu lagu saya sajikan ke ruang dengar Anda ya, dari Iwan Fals, Refka Duri, dan juga Krisye dengan judul Kemesraan Ini. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai lambung, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja po. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Ya, baik pendengar, kita masih di kebersamaan Biak malam ini hingga nanti pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, tepat pukul 23.00 waktu Indonesia Timur ya, Anda kembali bersama kami dalam program Diary Malam Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, masih bersama saya Aini yang akan menemani nuansa malam hari Anda. Dan di diary malam hari ini ya, kita akan bahas atau kita akan berbincang mengenai kenangan masa lalu. Ya, untuk malam ini cuaca di Biak berawan tebal dengan suhu 28 derajat Celcius ya. Angin dari tenggara 6 knot dan tinggi gelombang 0,5 meter dengan kategori rendah ya. Malam yang tepat untuk kita merenungkan masa lalu kita. Ya, baik pendengar ya. Kita masih di program Diary Malam. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai kenangan masa lalu, dari film favorit hingga pada permainan tradisional yang dimainkan di zaman dulu.

Ya baik pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan kenangan masa lalu ya, baik film, permainan dan juga kebersamaan, kita tentu punya kenangan masing-masing. Baik mungkin para pendengar ya, yaitu bapak ibu yang punya film favorit dan juga permainan ya, yang mungkin dulu pernah dimainkan tapi sudah jarang dimainkan oleh anak-anak pada zaman ini.

Ya, untuk itu para pendengar, kami mengajak Anda untuk menyampaikan kenangan Anda ya di masa kecil atau masa muda. Ya, kita bisa berinteraksi melalui pesan WhatsApp di nomor 082251634612. Ya, baik pendengar, di diary malam ini kita akan berbicara terkait dengan kenangan masa lalu. Ya, kenapa kenangan masa lalu itu penting untuk kita bicarakan di diary malam hari ini? Karena dari kenangan kita bisa belajar tentang jati diri dan juga kebersamaan. Ya, baik pendengar, yang pertama kita akan bahas terkait dengan tontonan. Ya, untuk para pendengar yang berusia di atas 30 tahun tentu masih ingat, dahulu di Biak hanya ada satu saluran televisi yaitu TVRI ya. Kita semua menonton tayangan yang sama di mana pukul 4 sore ada film Si Unyil, kemudian di pukul 5 sore ada film kartun dan di malam Jumat ada film layar lebar nasional. Kemudian di malam Minggu itu ada film India dan juga film luar negeri lainnya. Ya, yang membuat suasana semakin indah adalah karena kita menonton kemudian berkumpul bersama keluarga. Ada juga satu televisi yang ditonton oleh satu kampung. Hal itu tentu menciptakan kebersamaan yang hangat, di mana film-film itu mengajarkan kita tentang persahabatan, tentang perjuangan, dan juga tentang cinta tanah air. Ya, kemudian juga yang kedua adalah terkait dengan permainan tradisional. Ya, para pendengar, sebelum kita mengenal smartphone atau handphone ya, sebelum kita mengenal telepon pintar, kita saat muda atau saat anak-anak dulu, kita tumbuh dan lahir dengan permainan dari alam. Kita mengenal permainan kelereng yang melatih ketepatan, kemudian gasing kayu ya yang terbuat dari kayu atau besi, kemudian lompat karet, petak umpet, dan juga permainan lainnya. Ya, permainan-permainan itu tidak membutuhkan biaya mahal, tetapi nilai yang terkandung sangat mahal, seperti sportivitas, nilai kejujuran, dan juga nilai gotong royong. Ya, sayangnya pendengar, di era digital saat ini perlahan-lahan permainan itu mulai ditinggalkan karena lebih banyak menatap layar handphone daripada bermain di halaman. Ya, untuk itu para pendengar, melalui diary malam hari ini di Pro 1 RRI Biak, kami ingin mengajak Anda untuk kembali mengenang dan juga mengingat apa saja film favorit atau permainan tradisional yang dulu sering dimainkan. Untuk itu kami membuka line interaktif ya. Untuk Anda yang ingin berbagi pengalaman atau cerita Anda, bisa langsung bergabung bersama kami di pesan WhatsApp 082251634612. Yaitu terkait film yang paling membekas dalam ingatan Anda dan juga permainan tradisional yang sering dimainkan yang saat ini jarang Anda temui.

Ya untuk itu pendengar, sambil menunggu ya, saya sajikan kembali satu lagu di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini, yang sedang bekerja, yang sedang beristirahat, ataupun yang berada dalam perjalanan ya. Semoga istirahat malam hari ini bisa membuat kita kembali di esok hari dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Untuk itu saya putarkan satu lagu dengan judul Rumah Kita. Selamat mendengarkan dan selamat menjalankan aktivitas malam hari ini.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: depan itu.
1: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina!
3: Ya, Tante?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sin propanethyls oxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Ya baik, selamat malam pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di 96.1 Pro 1 RRIB ya, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, tepat pukul 23.52 waktu Indonesia Timur. Saat ini kita masuk dalam program Rehat atau Renungan Hati. Ya, baik pendengar, jika dari malam tadi saya ajak Anda untuk mengingat kenangan masa lalu atau memori masa lalu, maka di rehat malam ini saya mengajak Anda untuk kembali ke hari ini dan kembali ke diri Anda sendiri. Ya, baik para pendengar, coba kita hentikan sejenak semua kesibukan, letakkan telepon dan alat kerja lainnya ya di renungan hati malam hari ini. Tarik nafas yang dalam dan hari ini di Senin 5 Oktober 2026, hampir sehari sudah kita lewati. Mungkin hari Anda hari ini tidaklah mudah, ya pendengar. Mungkin ada di antara Anda yang hari ini harus melaut sejak subuh di perairan Biak, melawan ombak demi keluarga di rumah. Mungkin juga para pendengar ya, ada mama-mama yang hari ini harus bekerja di kantor maupun berjualan di pasar sejak pagi dan belum sempat beristirahat. Mungkin juga ada para pendengar ya dari kalangan bapak-bapak dan juga dari pegawai, adik-adik pelajar hingga rekan-rekan yang hari ini merasa lelah, tugas menumpuk dan harapan belum tercapai. Ya, dan juga mungkin ada yang malam hari ini merasa sendiri dan merasa jauh dari keluarga. Ya, jika itu yang Anda rasakan pendengar pada hari ini, tidak masalah karena hal ini adalah hal wajar dan manusiawi. Dan pada program Rehat malam hari ini ya, saya ingin mengajak Anda untuk melakukan satu hal kecil, yaitu katakan terima kasih kepada diri Anda sendiri. Ya pendengar, coba ucapkan dalam hati dan pegang hati Anda, katakan terima kasih kepada diri Anda karena hari ini sudah berjuang dengan sangat baik. Terima kasih kepada diri Anda sendiri karena hari ini sudah sabar, sudah kuat dan tidak menyerah. Ya baik pendengar, mungkin hasil dari pekerjaan hari ini belum sempurna. Mungkin masih ada yang salah, masih ada yang kurang. Tetapi tak masalah karena Anda sudah mencoba dan itu lebih dari cukup. Ya baik pendengar, setia Pro 1 RRI Biak ya. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai tujuan, tapi hidup itu tentang siapa yang tetap berjalan meskipun pelan. Ya, Biak mengajarkan kita satu hal. Lihatlah pohon kelapa di pantai. Dia tumbuh tidak dalam satu malam. Dia diterpa angin, diterpa ombak, tetapi akarnya tetap kuat di pasir. Begitu pula Anda, para pendengar malam hari ini. Jika hari ini berat, maka beristirahatlah. Jangan marah pada diri Anda sendiri. Tutuplah hari ini dengan doa, dengan rasa syukur. Masih bisa bernafas, masih bisa mendengarkan ya siaran kita pada malam hari ini. Dan itu sudah sebuah anugerah yang luar biasa. Ya para pendengar, dan untuk esok hari ya, jangan terlalu khawatir. Esok hari adalah halaman kosong yang kita perlu tulis kembali dengan harapan yang baru. Tugas kita malam hari ini hanya satu, beristirahatlah dengan tenang. Ya untuk itu baik para pendengar, ya kami mengucapkan selamat beristirahat untuk Anda yang masih bertugas malam ini ya, yang masih di kantor, ya para petugas kesehatan di rumah sakit, para penjaga di pelabuhan dan dermaga, para aparat keamanan ya, selamat bertugas, semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya baik para pendengar, untuk juga yang sudah bersama keluarga dan sudah beristirahat di rumah ya, semoga istirahat Anda malam hari ini nyenyak dan juga pekerjaan Anda di esok hari berjalan dengan lancar.
Ya, untuk itu pendengar, ya, tidak terasa kita sudah berada di penghujung siaran kita di malam hari ini. Untuk itu, dengan renungan hati di edisi Senin 5 Oktober ini, ya, tandanya siaran kita akan segera ditutup. Ya, untuk itu kepada para pendengar yang sedang beristirahat dan sedang menjalankan aktivitas, kita akan tutup malam hari ini dengan hati yang bahagia. Dan yang masih bekerja, ya, selamat bekerja dan selamat malam saya ucapkan.

Ya, baik para pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita di sepanjang edisi hari ini. Ya, baik pendengar, di hari Senin 5 Oktober 2026, bersama Program 1 RRI Biak mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aini Husen mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, Program 1 RRI Biak. Selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Biak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Bia kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini. Edisi Selasa di 6 Oktober 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam nanti dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, terimalah salam kami Pro 1 RRI Bia dan tetap Merdeka.

siang, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda yang pagi ini memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak. Kami akan hadirkan untuk Anda Lentera Hati pendengar di pagi hari ini. Seperti biasa untuk Selasa pagi, kami akan menghadirkan rangkaian Lentera Hati untuk religi Buddha hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan

0: tahu bahwa kesehatan tubuh berhubungan erat dengan kondisi pikiran dan mental, termasuk juga kesehatan spiritual. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seseorang yang berada dalam keadaan tertekan, stres berkepanjangan atau menghadapi masalah berat yang tidak pernah terselesaikan, biasanya memiliki pikiran yang negatif. Jika pikiran kita diisi dengan hal-hal negatif seperti marah, benci, dendam, iri hati, cemburu, sombong, maka tanpa sadar kita telah menanam penyakit ke dalam tubuh. Pendengar, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAP dengan pesan hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini diantaranya. Satuan TNI di Kabupaten Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tres Hero Biak edukasi siswa SD YPK 4 Buria pilah sampah sejak dini. Itulah topik utama Buletin Berita pagi ini, kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar Satuan TNI di Kabupaten Biak Numfor melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Berikut laporan Eka Agustina.
1: Satuan TNI di Kabupaten Biak Numfor mulai melaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia pada Senin 5 Oktober 2026 bertempat di lapangan upacara Frans Kaisiepo Lanal Biak. Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme prajurit serta meningkatkan kesiapan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas. Dalam upacara tersebut, amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dibacakan oleh Kepala Staf Komando Operasi Udara 3 atau Laskopsud 3 Marsma TNI Adrian P. Damanik, menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara atau ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
2: Kepercayaan rakyat yang tinggi kepada TNI merupakan hasil dari pengabdian yang telah kita berikan. Kepercayaan tersebut adalah kehormatan sekaligus amanah yang wajib kita jaga.
1: Menurutnya, ketidakpastian global, dinamika ruang informasi, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta tuntunan integritas dalam pengelolaan sumber daya negara menjadi tantangan yang harus dihadapi TNI. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, Panglima TNI mengingatkan seluruh prajurit agar tetap teguh pada jati diri dan arah pengabdian dalam menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara.
2: Momentum HUT ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Panglima TNI menegakkan 5 nilai utama yang harus menjadi budaya pengabdian prajurit, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif atau prima. Nilai tersebut mencakup penguasaan tugas dan tanggung jawab, kepekaan terhadap perubahan lingkungan, penguatan sinergi dengan seluruh komponen bangsa, penguasaan teknologi pertahanan, serta kemampuan berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-81, TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Eka Agustina melaporkan.
0: Pendengar, HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI Polri di wilayah Biak Numfor. Berikut laporan Tri Rian.
3: Peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di Kabupaten Biak Numfor menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara. Hal tersebut diungkapkan Staf Komando Operasi Udara 3, Kaskopsud 3, Marsma TNI Adrian Damani, seusai memimpin pelaksanaan upacara peringatan HUT yang berlangsung di lapangan Frans Kaisiepo Lanal Biak, Senin 5 Oktober 2026. Menurutnya, sinergi antara TNI dan Polri selama ini telah berjalan dengan baik, masuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga keamanan di daerah.
4: Kita melaksanakan hari peringatan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-81 yang kita laksanakan secara sederhana di Biak, diikuti oleh unsur-unsur TNI maupun dari Polri. Jadi kita berharap dengan tema HUT TNI hari ini, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ini tentunya maknanya cukup dalam, di mana kalau yang ditanyakan tadi terkait dengan sinergi, tentu hal ini sudah tidak perlu kita ucapkan, ini sudah berjalan dengan sendirinya, sinergi antara TNI dengan Polri, bahkan juga dengan unsur pemerintah yang ada di daerah.
3: Selain itu, peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang telah dilaksanakan sejak awal September 2026. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan kesehatan, bakti sosial, donor darah, serta sejumlah kegiatan lain yang melibatkan masyarakat Biak. Sementara itu, Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya menegaskan sinergi TNI Polri selama ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Biak Numfor.
5: Tentu kami selama ini melaksanakan tugas dalam Katipmas selalu sinergis dengan TNI Polri. Kami juga melaksanakan bakti sosial bareng, kemudian melaksanakan patroli bareng, dan banyak kegiatan-kegiatan masyarakat yang kami lakukan pengamanan itu pasti tidak terlepas dari teman-teman TNI. Dan juga tidak hanya harkam timas saja, kita bertugas kepolisian yang untuk internal saja kita banyak di backup oleh teman-teman TNI yang terutama di Polres Biaknum.
3: Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sebelumnya peringatan ke-81 TNI di Biaknum Fort telah dilaksanakan melalui upacara yang diikuti unsur TNI Polri, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam upacara tersebut dibacakan amanat Panglima TNI yang menekankan pentingnya momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keamanan serta kedaulatan negara.
0: Mendengar, Bupati Biaknum Fort meminta para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tekun mengikuti masa orientasi agar mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan ke depan. Berikut laporan Roni Leleluan.
6: Pemerintah Daerah Biaknum Fort mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biaknum Fort Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biaknum Fort. Ia mengatakan pemerintah pusat telah 2 kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biaknum Fort di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
7: Bupati Biaknum Fort, kami juga saudara wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa biar hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya biar hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
6: Sementara Kepala BKPSDM Biaknum Fort Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
8: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
6: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biaknum Fort sehingga berjalan lancar.
0: Pendengar, melalui pembagian bibit pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor ajak warga di setiap distrik tingkatkan hasil panen. Berikut laporan Ririn Arini.
9: Penyaluran bantuan pertanian di Kabupaten Biak Numfor berpedoman pada hasil musyawarah pembangunan atau musrembang dari tingkat kampung hingga kabupaten dan difokuskan pada pengembangan sentra produksi sesuai potensi wilayah. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Biak Numfor, Yohana Wonar, pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menegaskan penyaluran bantuan sesuai dengan ketetapan yang telah disepakati bersama, mulai tahun 2026 penyaluran difokuskan pada sentra produksi dengan pembagian komoditas unggulan per wilayah, yaitu distrik Biak Utara dengan komoditas cabai, distrik Indidori dan Biak Barat fokus pada sayur-sayuran, serta distrik Biak Timur dan Oridek dengan komoditas buah-buahan. Bantuan disalurkan dalam bentuk paket terpadu meliputi bibit, pupuk, serta alat dan mesin pertanian. Jumlah bibit disesuaikan dengan kesiapan lahan masing-masing kelompok tani.
10: Kemudian tujuan kita memberikan bantuan ini terutama untuk mempertahankan ketersediaan pangan untuk kebutuhan di Kabupaten Biak Numfor, dan juga tidak menutup juga karena ada MBG ya, sehingga ini kita harus pacu petani-petani kita untuk selalu menghasilkan produksi pertanian untuk kebutuhan akan MBG. Yang selanjutnya terkait juga dengan bantuan alsintania, alat dan mesin pertanian beserta pupuk. Ini juga kami biasa berikan dalam paket, berupa paket. Sehingga bibit diberikan itu satu paket dengan pupuk dan juga alat mesin pertanian seperti itu.
9: Sementara itu, warga Kampung Son, Distrik Biak Timur, menyampaikan apresiasi atas bantuan bibit pertanian yang telah diterima. Mewakili warga, Michael Farwas menyebut perhatian pemerintah membangkitkan semangat warga. Kini sekitar 85% warga sudah aktif membuka lahan dan berkebun. Bantuan yang diterima meliputi bibit cabai, jagung manis, kacang panjang, dan buncis yang dibagikan langsung kepada setiap kepala keluarga. Meski demikian, warga menyampaikan kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi seperti pupuk dan alat pertanian, serta penambahan stok bibit mengingat semakin banyak warga yang membuka lahan baru. Ia menambahkan tanah di Kampung Son sangat subur dan berpotensi besar. Dengan dukungan sarana yang lengkap, hasil pertanian diharapkan maksimal dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan warga.
11: Bamuskam, aparat dan masyarakat yang ada di Kampung Son berapresiasi setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya kepada pihak pertanian dan tanaman pangan Kabupaten Biak Numfor yang telah memberikan solusi jalan terbaik bagi kami. Karena kami masyarakat Kampung Som yang ada di Distrik Biak Timur tetap eksis terus semangat kerja. Karena ya itulah, seperti itu. Apa yang diberikan oleh pemerintah bagi kita masyarakat, kita harus memanfaatkan dia baik. Masyarakat di sana, satu kepala keluarga sampai 2 hektar kebun rica cabai. Yang dikasih itu bibitnya dari Dinas Pertanian. Bibitnya dikasih itu sampai ada 3 bungkus, ya, bibit jagung manis, kacang panjang, boncis, sama rica. Nah, makanya masyarakatnya menambah semangat.
9: Dengan sinergi antar pemerintah dan masyarakat, diharapkan pertanian di Biak Numfor semakin berkembang, pangan terjamin, dan kesejahteraan petani meningkat.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, Tresi Robiak, edukasi siswa SD

0: IPK 4 Spuria. Selain membersihkan lingkungan sekolah, kegiatan ini mengajak para siswa memahami pentingnya memilah sampah sebelum dibuang. Menurutnya, edukasi tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat diteruskan ke lingkungan keluarga dengan mengajak orang tua melakukan pemilahan sampah dari rumah.
1: Semoga ke depan terus menjadi sekolah mitra Kresek Rubiak untuk bersama-sama terus mewujudkan SD YPK 4 Spuria menjadi salah satu sekolah adiwiyata di Kabupaten Biak Numfor. Dan setelah kami melakukan aksi-aksi bersih sampah bersama siswa-siswi di SD YPK 4 Spuria ini dengan kegiatan clean up atau bersih sampah, tapi juga melakukan pilah sampah.
0: Dalam aksi tersebut, Rasiro bersama para siswa berhasil mengumpulkan 7 karung sampah plastik dengan total berat mencapai 29 kg. Sampah yang terkumpul dipilah sebagai bentuk praktik langsung dalam pengelolaan sampah. Selain aksi bersih, Rasiro Biektor membagikan buku edukasi lingkungan kepada para siswa. Buku itu dilengkapi dengan sistem penilaian yang melibatkan guru untuk memantau kebiasaan siswa dalam menjaga kebersihan dan mencintai lingkungan. Sementara itu, Kepala SD YPK 4 Spuria Afia L. Kevina Mayor mengapresiasi kunjungan kedua dari Trasiro yang dinilai membantu sekolah dan membangun kebiasaan hidup bersih dan sehat bagi para siswa.
2: Anak-anak untuk hidup bersih, untuk membuang sampah pada tempatnya, tetapi kadang-kadang ada yang mendengar, ada yang tidak. Tetapi dengan edukasi yang kedua kali ini, saya lihat ini anak-anak sudah senang sekali. Tadi kelihatannya mereka senang dan mereka bisa melakukan dengan baik. Kedepannya kami mengharapkan Transhero bisa selalu datang kemari berkolaborasi dengan SD 4 Spuria supaya apa yang diinginkan dari sekolah terjadi kebersihan.
0: Melalui kegiatan tersebut, edukasi lingkungan diharapkan dapat membentuk kebiasaan positif siswa dalam mengurangi sampah plastik sekaligus mendukung terwujudnya Biak Numfor sebagai kota kecil terbersih di Indonesia.
3: Berita terakhir, BPKAD Biak Numfor menggandeng Basarnas menggelar pelatihan pemadaman kebakaran, upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat, serta keselamatan kerja pegawai jika terjadi bencana kebakaran. Berikut laporan Roni Lololuan.
4: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKD Kabupaten Biak Numfor menggelar pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama upaya meningkatkan kesiapsiagaan darurat serta keselamatan kerja pegawai terutama dalam mengelola keuangan dan aset daerah. Kepala BPKD Biak Numfor Gunadi mengatakan pelatihan ini dinilai penting agar pegawai BPKD selalu siap siaga mengamankan aset dari bencana kebakaran dan menyelamatkan sesama manusia. Adapun materi pelatihan meliputi teori dan praktek efektif penanganan kedaruratan bencana kebakaran serta pertolongan pertama yang diberikan langsung oleh tim Basarnas Biak Numfor. Gunadi berharap melalui pelatihan ini pegawai BPKD tidak hanya mampu menyelamatkan aset daerah dan aset negara tetapi juga mampu menyelamatkan sesama manusia saat terjadi bencana.
5: Harapannya tentu kepada teman-teman BPKAD tadi seksama serius fokus mengikuti pelatihan atau sosialisasi yang diberikan oleh teman-teman Basarnas dan dengan pengetahuan itu tentu menjadi modal untuk kesiapsiagaan dan juga pencegahan karena tadi kami diberikan materi terkait bagaimana mencegah terjadinya kebakaran bukan hanya penanganan saja.
4: Sementara Kepala Seksi Sumber Daya pada Basarnas Biak Numfor Martinus Febrian menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPKD Biak Numfor yang melibatkan Basarnas dalam pelatihan pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama sekaligus memberikan edukasi teori dan praktek mengenai penanganan api serta penggunaan APAR bagi pegawai BPKD. Pelatihan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang sumber api dan cara penanganannya termasuk teori segitiga api, sekaligus melaksanakan praktek langsung penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR untuk mensiasati sumber api baik skala kecil maupun besar.
6: Bagaimana cara kita mengevakuasi korban-korban yang mungkin yang kita lihat secara kasat mata itu harus ditolong. dengan cara pembinaan korban darurat tadi, kemudian pengangkatan

0: darurat juga seperti apa. Kita abaikan dulu segala sesuatu yang berkaitan dengan cederanya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi untuk memindahkan korban sehingga pelaksanaan kegiatan ini sangat, ya tentunya bagi kami sangat berterima kasih, karena ini momen-momen hal-hal seperti ini bukan hanya kami laksanakan sini saja, namun semua instansi yang selalu minta untuk melaksanakan kegiatan konsultasi berkaitan dengan cara memadamkan api ini selalu kita kunjungi juga untuk dilaksanakan.
1: Ia berharap melalui kegiatan ini seluruh peserta mampu tanggap darurat saat menemukan sumber api dan dapat melakukan penanganan awal secara

Pendengar, demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rri_biak. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Showima Kasumasa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.
1: Kabar menarik dari Hasrat Toyota Biak. Bapak Ibu sedang mencari mobil baru untuk keluarga dan usaha. Hasrat Toyota Biak menyediakan banyak pilihan. Ada Toyota Agya, Calya, Rush, Avanza, New Veloz Hybrid, Rise, Hilux Rangga, Hilux Double Cabin, Innova Reborn, Innova Senix, Yaris Cross, Hi-S, dan Land Cruiser. Dan yang paling menarik, DP ringan mulai 10%. Dengan 11 juta, sudah bisa bawa pulang Toyota Agya atau Toyota Calya. Persyaratan mudah dan kami siap membantu prosesnya. Ada juga subsidi DP dan diskon hingga 22 juta rupiah. Gratis servis berkala mencapai 7 kali atau selama 3,5 tahun. Plus berbagai bonus menarik lainnya. Mau tunai atau kredit? Bisa. Mau tukar tanpa mobil lama dengan Toyota baru? Bisa juga. Mari konsultasikan kebutuhan mobil Bapak dan Ibu bersama tim marketing kami. Tesa 0821-5092-414. Putri 0812-4711-2614. Datang ke showroom kami dan dapatkan promo menariknya sekarang. Hasrat Toyota Biak selalu membantu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan

Hey, mendengar, selamat pagi untuk Anda. Terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI. Biak pagi ini ya, di Selasa pagi 6 Oktober 2026. Selamat pagi Arwo Bibi, menemani Anda di pagi ini. Pendengar, cuacanya masih berawan, bahkan masih berkabut juga di pagi hari ini. Anda yang bersiap untuk jalani aktivitas di pagi hari ini, mungkin bisa tetap ya pakai masker untuk sementara waktu, kan memang kondisi udaranya kurang bagus ya, karena kita lihat masih diliputi kabut asap di hari ini. Cuacanya juga berawan, pendengar, terlihat sedikit mendung. Mungkin bisa prepare pakai jaket, sedia payung, atau mungkin yang berkendara roda 2 bisa prepare siapkan jas hujan ya, mengantisipasi jika nanti cuacanya berubah tiba-tiba. Ya, mulai siap mengantarkan anak sekolah ataupun siap untuk beraktivitas pagi ini. Selamat pagi, semangat pagi untuk semuanya di hari ini ya, di Selasa. Masih minggu-minggu awal ya, di bulan Oktober, baru di hari ke-6 ya, di hari ini. Menemani Anda yang mungkin tengah nikmati sarapannya ataupun sedang bersiap ya untuk jalani aktivitas di pagi ini, mungkin lagi siapkan seragamnya, siapkan apa yang mau dibawa, jangan sampai terlambat juga. Saat ini sudah pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Khususnya untuk Anda yang akan mengantarkan anak sekolah ataupun untuk teman-teman pelajar ya di pagi ini. Menemani Anda hingga nanti jelang pukul 7 masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan kami hadirkan. Dan tepat pukul 7 nanti akan kami hadirkan untuk Anda informasi traktual dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Pro satu. Kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas hentikan sementara pencarian bawara air terhadap korban KM Virgo Transport 8. Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional tentang penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Pemilu bersama dengan Komisi 2 DPR RI. Salah satu isi yang menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, selain sejumlah aspek teknis pemilu seperti pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan. Informasi luar negeri, Kementerian Luar Negeri Turki mendesak masyarakat internasional untuk segera mengambil tindakan guna memastikan penarikan pasukan Israel dari wilayah Suriah yang diduduki. Menurutnya dengan terus membangun benteng pertahanan di provinsi Suriah, Quneitra, yang berada di dataran tinggi Golan, Israel dianggap telah melanggar perjanjian pemisahan pasukan 1974. Informasi dari dunia olahraga, Carlos Alcaraz bangkit dari keterpurukan untuk mengalahkan Jaume Munar di semifinal Japan Open Senin 5 Oktober 2026 dengan skor 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di area K Coliseum, unggulan pertama tersebut sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka sebelum meningkatkan permainan dan mengubah momentum hingga memastikan kemenangan dalam 2 jam 30 menit. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta.
2: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
1: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
3: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alutsista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara
1: tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara yang kini tidak hanya berupa serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang siber mendorong Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan Kiki Purba dari RRI Voice of Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
2: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
4: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
5: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
4: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air korban kapal motor Virgo Transport 8 dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Lukmanul Hafing melaporkan selengkapnya.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
7: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
6: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
7: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
8: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penerbangannya kemudian bisa dilakukan untuk rencana service-nya.
9: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
8: Insya Allah, Bu. Insya Allah, pasti bulan ini.
7: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin, atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meskipun saat ini kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang berimbas dilaksanakannya pembelajaran tatap muka khusus untuk siswa, namun pemberian makan bergizi gratis tetap diberikan kepada kelompok rentan, misalnya ibu hamil dan menyusui. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu.
11: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi peserta didik. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI mengatakan koordinasi tersebut dilakukan sebagai persiapan apabila pembelajaran tatap muka PTM kembali dilaksanakan di sekolah pasca kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, pelaksanaan MBG perlu disesuaikan dengan kondisi dan mekanisme pembelajaran di sekolah, khususnya ketika siswa kembali mengikuti kegiatan belajar secara langsung. Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya juga memastikan koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan dengan baik dan mendukung kebutuhan peserta didik saat PTM kembali diberlakukan.
12: Iya, Pak. Nah, kami juga selama ini terus berkomunikasi, Pak, dengan BGN, Pak, Badan Gizi Nasional, utamanya dengan Korwil, Korwil Wilayah. Memang mereka selalu bertanya gitu kan, kapan juga ini PJJ sudah diganti menjadi PTM gitu kan. Nah, selalu mereka menanyakan. Nah, kami sampaikan, artinya kami pun di dalam menetapkan baik itu PTM ataupun PJJ, ya itu tadi, Pak, artinya kalau dilihat cerah, kondisi udara membaik, itu pun kami melihat harus pedomannya 3 hari berturut-turut, Pak. Kalau tidak, dia fluktuasinya bisa kembali lagi gitu kan.
11: Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Tengah memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan MBG sesuai dengan program pemerintah. Meskipun saat ini tengah dilanda kabut asap, Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda BKKBN Kalimantan Tengah Erik Pranata menyebut pemberian MBG kepada kelompok rentan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.
10: Berapa persen gitu ya dari itu MBG-nya 3B. 3B yang tadi saya sampaikan, ibu hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui itu dengan balita, ya, ibu yang punya balita.
11: BKKBN Kalimantan Tengah juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kelompok rentan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas udara di Makassar mulai turun ke level sedang dari sebelumnya, berada di kategori kurang sehat. Kiswanti Ruslia melaporkan selengkapnya.
13: Kualitas udara di Kota Makassar mulai membaik setelah sebelumnya berada pada kategori tidak sehat. Perakirawan BMKG Wilayah 4 Makassar, Reski Yuda, mengatakan, berdasarkan observasi kualitas udara BMKG Kabupaten Maros, kondisi udara Makassar kini berada pada level sedang. Dijelaskan membaiknya kualitas udara terlihat dari penurunan konsentrasi partikulat halus atau PM2,5 yang sebelumnya sempat meningkat dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, peningkatan konsentrasi PM2,5 menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kualitas udara di Makassar sebelumnya masuk kategori tidak sehat. Di sisi lain, ia menuturkan penyebab kualitas udara kurang sehat di Makassar beberapa hari terakhir disebabkan karena adanya asap yang bergerak menuju wilayah Makassar dan sekitarnya.
14: Kondisi kualitas udara di Kota Makassar memang beberapa hari yang lalu dalam kategori tidak sehat dikarenakan oleh peningkatan konsentrasi PM2,5 yang tercatat di BMKG Maros. Kenaikan ini bisa diakibatkan oleh asap yang mengarah ke wilayah Makassar dan sekitarnya. Dan sumber dari asap sendiri ini bisa berasal dari kebakaran lahan dan hutan yang ada di wilayah Sulawesi Selatan, seperti contohnya di Kabupaten Bantaeng, kemudian di Kabupaten Pangkep, maupun yang berasal dari luar Sulawesi Selatan seperti wilayah Maluku, Papua, dan Kalimantan. Hal ini sangat tergantung oleh arah dan kecepatan angin yang berada di sekitar Sulawesi Selatan.
13: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, mengaku kualitas udara di kota Makassar yang kurang sehat memicu batuk parah karena Ika memiliki riwayat sensitif terhadap debu.
15: Kalau yang saya rasa itu memang hari Sabtu sama Minggu kemarin itu udaranya agak sesak ya, karena saya sendiri kan punya alergi debu. Jadi kalau kemarin tuh sering banget tiba-tiba bersin kayak kencang, terus batuk-batuk gitu. Terus ya saya nggak tahu setelah lihat media sosial, oh ternyata memang betul baru ada udara Makassar yang kurang baik. Nah kalau untuk hari ini saya lihat tadi pagi udah agak mendingan ya, nggak terlalu kabut atau apa, saya lihat bersih. Jadi saya berharap Makassar untuk kualitas udaranya bisa lebih baik lagi.
13: Ia berharap kualitas udara di Makassar bisa kembali normal.
0: Menghadapi cuaca panas di kota Surabaya,

0: jumlah titik untuk membantu menjaga kondisi lingkungan kota. Erin juga mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh di tengah perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut turut diikuti sedikit peningkatan kasus demam dan influenza di kota Surabaya, namun masih dalam kondisi yang wajar.
1: Kita mengatasi itu ya, climate change itu, kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua, kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga, green building ya, kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Jadi ada, kita banyak ya sekarang buat embung, itu salah satunya digunakan untuk itu.
0: Sementara itu, Kabid Pemadam DPKP Kota Surabaya M. Rohim mengaku setiap hari melakukan pembasahan menggunakan mobil pemadam kebakaran kapasitas 3.000 liter. Sejumlah titik jalan protokol di Kota Surabaya dilakukan pembasahan secara bergantian setiap hari. Pembasahan dilakukan untuk membantu mengurangi panas pada permukaan jalan saat cuaca terik.
2: Pasrah dan lain-lain juga. Jalan-jalan yang ada proyek, proyek seperti Pop Alphard itu kan juga banyak debu. Kami juga di samping untuk melakukan untuk mengurangi panas juga. Mengurangi debu. Mudah-mudahan ini juga bisa secara psikis ketika ada penyemprotan air itu warga juga merasa sejuk.
0: Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Surabaya merespon kondisi panas sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan kota. Ben Irmawan melaporkan.
3: Warga Kota Yogyakarta berharap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah usia Kota Yogyakarta yang menginjak ke 270 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar berikut ini.
4: Makin ramai pembelinya atau berkurang?
5: Daya beli nih agak berkurang soalnya apa? Cuman kalau liburan itu ada peningkatan, tapi kalau hari biasa ini ya biasa.
6: Pada 7 Oktober 2026, Kota Yogyakarta akan genap berusia 270 tahun, sebuah usia yang sangat matang dan bahkan lebih tua dari keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di tengah pertambahan usia tersebut, pedagang batik dan kerajinan di Pasar Beringharjo berharap pertumbuhan ekonomi yang signifikan dapat membawa dampak bagi para pedagang. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Syarifah, pedagang batik di Los 16 Pasar Beringharjo, Yogyakarta.
7: Ya sebenarnya itu kalau kita pedagang itu ingin ramai. Kalau ramai itu otomatis kalau wisata ke sini kan. Nah, dari kesini baru ramai. Ramai kan juga ekonomi gampang itu mesti laris. Nah, tapi kalau ekonominya susah, ya pada nggak beli. Contohnya kemarin hari Sabtu Minggu itu ramai sekali. Tapi saya emang nggak dapat uang. Uang cuma jalan-jalan. Nah, cuma jalan-jalan aku mending nggak ada orang, cuma ada orang satu. Tapi beli, satu beli. Jadi kalau kosannya ramai, nah, cuman pada tanya-tanya doang, gak beli, aduh malah capek deh.
6: Syarifah juga berharap pemerintah kota meningkatkan kebersihan dan estetika agar wisatawan semakin betah berkunjung ke Yogyakarta.
7: Saya lihat tuh sekarang Jogja itu kumuh ya, kotor. Banyak sampah. Nah, itu loh, aku sebenarnya kalau rapi itu mesti wisata suka, gitu loh. Nah, aku cuman itu aja, masalah laku gak laku kan itu nanti mana pengunjung.
6: Suyati, pedagang kerajinan di Beringharjo menuturkan, pendapatan yang diperoleh pedagang sebenarnya bertalian erat dengan kelesuan ekonomi yang dialami saat ini. Sebab itu dirinya berharap Pemkot Yogyakarta dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi agar dapat membawa berkah bagi para pedagang di Beringharjo.
5: Ya ada peningkatan sedikit lah kalau soalnya dolare ya kadang naik kadang turun gitu, ikut-ikut perkembangan sikone ya.
6: Mengangkat tema otentik konkret, perayaan HUT Kota Yogyakarta tahun ini sejatinya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghadirkan aksi nyata dan kolaborasi bagi kemajuan Kota Yogyakarta hingga menghadirkan kesejahteraan bagi warganya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Woi, kemana? Ada aku mami, keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Selamat pagi Arwo Baby, terima kasih Anda masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di pagi hari ini ya. Di ketinggian terpilih FM 96,1 MHz maupun Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun di streaming di rri.co.id. Pukul 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur saat ini masih menemani Anda di Biak pagi ini, Biak Arwo ini dengan rangkaian musik dan informasi hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Mendengar timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Senin 5 Oktober 2026 malam atau tadi malam. Ya, pada jalannya pertandingan, pendengar, babak pertama skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0 skor kacamata. Ya, setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta juga masih gagal berbuah gol. Dan keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas dari Dean James yang berbuah gol di menit ke-84. Tapi sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Ya, laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Dan Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu, di mana keunggulan Thailand diraih berkat gol dari Piradol Chamrasame di menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol dari Elkan Bagot di menit ke-116. Ya, skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Hasil ini membawa kedua tim akhirnya harus ke babak drama adu penalti. Ya, skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Indonesia pun akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis ya. Sebelumnya Indonesia juga berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri ketika menghadapi Malaysia. Gini mengukir sejarah ya, timnas Indonesia jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda pendengar mengutip dari laman rri.co.id.

0: Aha. Bukan itu.
1: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
2: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
0: Ada
2: bersatu
0: tamu.
2: Kita teguh, bercerai kita runtuh.
0: Mantap.
3: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi.

Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro Satu RRI Biak di FM 96,1 MHz. Masih menemani Anda di Selasa pagi pendengar 6 Oktober 2026. Kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi pendengar. Saat ini pukul 8 waktu Indonesia Timur, kami akan menghadirkan untuk Anda dialog Jaksa Menyapa pagi hari ini dengan topik kenali resiko hukum penyalahgunaan nafza sebelum berujung perkara pidana. Dialog Jaksa Menyapa pagi ini akan dipandu oleh rekan Tri Rian. Selamat pagi untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Anda ikuti Dialog Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Biak. Kumpas tuntas informasi hukum, edukasi, dan berbagai persoalan hukum yang dekat dengan masyarakat. Dialog Jaksa Menyapa.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa RRI Biak di mana saja Anda berada yang masih terus mendengarkan dan sekaligus menyimak siaran kami melalui Pro 1 RRI Biak di 96,1 MHz. Edisi di hari ini di Selasa 6 Oktober 2026. Apa kabar untuk Anda yang tengah mendengarkan sekaligus juga tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan Facebook RRI Biak. Kami ucapkan selamat pagi saja untuk Anda dan segala aktivitas yang Anda lakukan di hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda pastinya. Mendengar kembali lagi di Dialog Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Biak kali ini hadir lagi ke ruang dengar Anda dan juga sekaligus di hadapan Anda berkat dan pemirsa ya. Di kali ini kita mengangkat topik ya terkait dengan kenali risiko hukum penyalahgunaan nafsa sebelum berujung perkara pidana. Ya, kita akan membahas satu persoalan yang untuk penting sekaligus juga untuk diketahui kita bersama, khususnya bagi generasi muda dan juga keluarga dan masyarakat, yaitu terkait dengan penyalahgunaan nafsa. Mungkin ini yang masih menganggap bahwa penggunaan nafsa ini hanya berdampak pada diri sendiri, namun ketika sudah bersentuhan dengan hukum ada berbagai resiko dan konsekuensi yang perlu dipahami agar kita tidak terlambatnya darinya. Untuk para pendengar dan pemirsa, di sini sudah hadir dari Kejaksaan Negeri Biak ya. Ada jaksa fungsional saya sapa ada Bapak Sandi ISWYOSH. Selamat pagi Pak Sandi.
2: Selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya Pak?
2: Puji Tuhan baik.
1: Puji Tuhan baik ya. Selain ada Pak Sandi ada juga Yuseflin Tasya Revasi SH. Ya, ini selaku penelaah penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa atau dia akrabnya disapa Kak Tasya ya gitu ya. Baik, apa kabar Kak Tasya?
3: Puji Tuhan baik Kak.
1: Puji Tuhan baik ya. Nah, inilah kedua narasumber yang luar biasa pendengar dan pemirsa yang nanti akan berbincang terkait dengan topik kita yaitu kenali risiko hukum dan penyalahgunaan nafsa sebelum berujung perkara pidana ya. Tentu ini wajib untuk diketahui oleh kita semua bahwa sebenarnya bahaya nafsa ini seperti apa, kemudian mengapa penting untuk kita semua, dan ketika nanti sudah berujung atau kena masalah hukum, nah ini perkara pidananya seperti apa. Nah, kami juga mengundang Anda pendengar dan pemirsa selepas ini juga nanti Anda bisa ikut bergabung, dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 0822-5163-4612 atau Anda bisa tinggalkan jejak di kolom komentar baik YouTube dan juga Facebook RRI Biak serta mobile aplikasi RRI Digital yang Anda dapat unduh melalui Play Store dan juga App Store dan mendengarkan seluruh saluran RRI termasuk luar negeri di situ, dan Anda juga bisa mendengarkan sekaligus tayangan ini live secara langsung di situ ya, dan juga di seluruh saluran RRI di seluruh Indonesia termasuk RRI Biak. Nah, kita langsung saja saya ke Pak Sandi. Pak Sandi mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar dan juga pemirsa bahwa seperti apa risiko penyalahgunaan nafsa sehingga nanti berujung dengan perkara. Tapi sebelum itu mungkin kita lebih dulu untuk sebagai pembuka ya, yang dimaksud dengan nafsa, kemudian dari sudut pandang hukum ini sendiri seperti apa.
2: Baik, terima kasih Kak. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Biak, Biak Numfor ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan pertamanya tadi apa Pak?
1: Ya, terkait dengan yang dimaksud dengan nafsa dan juga penyalahgunaan nafsa sendiri seperti apa dari sudut pandangan hukumnya.
2: Baik, terima kasih Kak. Ya, sebelumnya tentang nafsa sendiri adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, berbicara dalam konteks narkotika, penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi persoalannya bukan hanya apakah seorang mengkonsumsi narkotika itu sendiri, tetapi juga apakah penguasaannya, penggunaannya dilakukan secara sah menurut hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tetap menjadi dasar pengaturan tentang narkotika dengan sebagian ketentuan pidananya telah disesuaikan oleh KUHP nasional kita yang baru dan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Kak.
1: Baik, Pak Sandi, mungkin bisa dijelaskan juga ya sebenarnya mengapa ini masyarakat perlu untuk memahami risiko hukum penyalahan nafsa ini sejak awal, dan apakah menggunakan sejenis narkotika seperti itu untuk diri sendiri tetap ini menimbulkan masalah hukum?
2: Baik, tentu saya menimbulkan masalah hukum, Kak. Pengguna untuk diri sendiri tidak otomatis berarti bebas dari persoalan hukum. Hukum membedakan penyalahguna untuk diri sendiri dengan berbagai bentuk peredaran atau penguasaan narkotika, sehingga fakta dan peran seseorang untuk apa yang harus dalam menggunakan narkoba kita lihat secara menyeluruh dalam sebuah perkara yang kita tangani.
1: Baik, terima kasih Pak Sandi. Saya ke Bu Tasya dulu ya. Bu Tasya, kalau jika seseorang ini sudah menggunakan jika seseorang mungkin ya, kalau dalam lingkup misal lingkungan misalnya, ternyata dia ada salah satu nih yang menggunakan nafsa, tetapi ternyata dia tidak gitu, apakah dia termasuk juga sebagai otomatis dipidanakah atau seperti apa?
3: Iya, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Dapat dijelaskan bahwa berada dalam lingkungan yang sama dengan pengguna atau seseorang yang menjadi pecandu itu tidak otomatis mengubah statusnya menjadi pengguna narkotika atau nafsa itu tersendiri. Jadi perlu dibuktikan secara runtut tetapi juga secara akurat apakah orang tersebut menggunakan ataukah mengetahui tentang keberadaan narkotika tersebut. Jadi tidak serta-merta ketika dia berada dalam lingkungan yang sama otomatis statusnya atau dia dapat dijerat dengan ancaman pidana narkotika. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan, Kak.
1: Baik, kalau misalnya mungkin ya terkait dengan pengguna narkotika sama pengedar ini ya. Nah, bagaimana mungkin membedakan hukum keduanya begitu? Kalau tadi kita sudah dengarkan ya, kalau ternyata dalam lingkungan itu tidak semerta-merta juga ya. Tetapi kalau misalnya dia pengguna dan pengedar juga sekaligus, dia cara membedakannya seperti apa?
3: Oke, Kak. Jadi kalau untuk pengguna dan pengedar tentu saja memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi dapat dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara khusus dalam Pasal 127 itu mengatur bahwa ketika seseorang menggunakan narkotika untuk diri sendiri ada ancaman pidana yang dia akan dapati, yaitu ketika narkotika golongan 1 dia gunakan ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Kemudian golongan 2 2 tahun dan golongan 1 1 tahun. Tentu ancaman pidana atau jerat hukum yang diterima antara pengguna dan pengedar jauh berbeda. Tentunya pengedar akan memiliki ancaman pidana yang jauh lebih besar daripada pengguna. Jadi dapat dikatakan juga bahwa penggunaan diri sendiri itu tidak bisa dikatakan dia bebas dari hukum. Pasti ada ketentuan hukum yang mengikat walaupun dia gunakan untuk diri sendiri. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Baik, ini juga termasuk salah satunya juga seperti kayak menyimpan dan lain-lain itu juga termasuk ya.
3: Iya, benar sekali, Kak. Jadi ketika seseorang itu menyimpan atau di dalam narkotika itu ada dalam hak penguasaannya, tentu saja dia akan mendapat risiko hukum. Yang dimana apabila itu terbukti dalam pengadilan, ada aturan-aturan yang mengikat dia. Jadi walaupun dia hanya menyimpan tanpa menggunakan, dalam peraturan terkait dengan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu mengatur bahwa hanya dengan menyimpan saja dia dapat dikenai sanksi pidana, Kak.
1: Berarti walaupun cuma sekedar menyimpan juga ada sanksi pidananya sendiri ya. Baik, mungkin saya ke Pak Sandi lagi nih. Jika ternyata ya tadi seperti disampaikan bahwa menyimpan saja sudah kena pidana. Nah, kalau ternyata barang yang disimpan itu misalnya bukan miliknya nih, tapi ya mungkin disimpan, ditaruh di rumahnya misalnya, apakah tetap juga terkena pidana kah atau seperti apa?
2: Ya, tentunya tetap berisiko, Kak. Tetap berisiko. Seorang, ya, di mana seseorang tidak dapat begitu saja menganggap dirinya hanya mengatakan bahwa barang tersebut bukan miliknya dan milik orang lain. Yang akan dinilai adalah fakta mengenai barang itu dikuasai dan barang itu menjadi dikuasai dan digunakan untuk apa dan apa dalam serta perlu diketahui perannya dan alat-alat buktinya.
1: Betul ya, berarti memang harus dilakukan penelah terlebih dahulu ya. Tapi tetap terkena ini juga ya,
2: terkena pidana
1: juga. Nah, mungkin yang lebih marak yang sedang terjadi kayak tren-tren kasus yang belakangan ini semacam paket seperti itu ya, tiba-tiba ada datang ke rumah tanpa kita mengetahui ini siapa pemiliknya, siapa yang, namun di beberapa kasus misalnya ternyata itu adalah barang terlarang misalnya. Nah, ini emang ada beberapa kejadian ya sebenarnya. Nah, mungkin dari pandangan hukum sendiri misalnya ternyata dari situ berisi narkotika itu seperti apa?
2: Nah, kita juga kan sebenarnya harus berhati-hati kan, Kak?
1: Betul.
2: Harus berhati-hati. Kita juga harus tahu siapa yang meminta tolong kepada kita, apa isi barangnya. Kita tidak bisa saya menolong orang mengantarkan barang tersebut karena kan kita tidak tahu apa dalamnya, dalam isinya. Tiba-tiba kita ditangkap, diperiksa, nah itu hasilnya dalam tersebut adalah narkotika kan. Jadi kita sebagai ya mungkin biasanya teman-teman kan membantu meminta tolong, tapi kan kita tidak tahu ini isinya apa. Nah, ya kita juga harus berhati-hati.
1: Iya, betul.
2: Apalagi ya, hal-hal yang barang-barang yang memang kita tidak ketahui apa isinya kan.
1: Iya, ya di beberapa kasus ada beberapa yang misal dititipin barang ketika di bandara misalnya ataupun mungkin di pelabuhan, tapi ternyata ketika diperiksa, wah ternyata ini ada barang terlarang. Ini berarti kita juga harus dari masyarakat sendiri juga harus aware juga ya, sama diri sendiri bahwa yang bisa dipercaya adalah diri sendiri seperti itu ya.
2: Diri sendiri,
1: baik. Mungkin jadi tidak ada alasan kalau misalnya saya tidak mengetahui kalau ternyata barang itu narkotika misalnya dalam pemeriksaan nih, ketika ternyata dia bilang, wah itu bukan barang saya, ini saya cuma dititipin begini. Nah, apakah berarti itu dia bisa dinyatakan bebas dari narkoba, dari saksi pidana atau seperti apa?
2: Nah, itu kan dalam konteks pemeriksaan kita bisa nanti lihat di situ, Kak, peran-perannya apa, dia ini sebagai apa. Mungkin dia cuma sekedar kurir, mungkin dia sekedar hanya pengguna, ataupun juga memang dia pengedar sekaligus kurir dan juga pengguna, Kak. Dan di situ kan sanksi-sanksinya berbeda-beda, Kak.
1: Baik. Kalau dari Kak Tasya mungkin boleh.
3: Iya, jadi dari seperti yang apa yang sudah Kakak jelaskan bahwa ketika dia mengatakan bahwa saya tidak mengetahui bahwa barang itu adalah narkotika, tidak secara otomatis membebaskan dia dari risiko hukum. Artinya bahwa pada saat pemeriksaan nanti harus dibuktikan secara akurat bahwa benar-benar orang tersebut tidak mengetahui bahwa benda yang ia bawa itu adalah sebuah narkotika. Jadi perlu ada proses pemeriksaan yang panjang dan dibuktikan secara akurat sebelum dia terlepas dari ancaman-ancaman atau risiko hukum yang akan dia terima. Jadi tidak serta-merta kata bukan milik saya dapat membebaskan dia dari ancaman pidana. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Baik, berarti tetap ya, tetap seseorang tetap wajib diperiksa, bahkan mungkin bisa dikena pidana seperti itu. Nah, untuk khususnya di generasi muda di saat ini juga ya, kita tahu bahwa narkotika ini begitu berbahaya. Namun mungkin di usia-usia belia ini ada yang dalam tanda kutip masih pengen coba-coba. Nah, kebanyakan seperti kayak hukum ini kan belum terlalu dipush ya, untuk khususnya bagi anak-anak yang di bawah umur seperti itu, dan masih ada aturan-aturan lainnya seperti itu. Nah, terkait dengan kasus narkotika ini sendiri, bagaimana ini dari kejaksaan ini melihat hal tersebut dan juga memberikan ketegasan kepada generasi muda bahwa itu tidak boleh dan itu berbahaya ya, dan itu melanggar hukum seperti itu. Mungkin Kak Tasya boleh ditambah, Kak.
3: Iya, pada dasarnya tugas dan wewenang kejaksaan dalam menangani sebuah perkara yaitu bertindak sebagai penuntut umum. Namun kami aktif dalam kegiatan seperti yang pada saat ini kami laksanakan untuk menyuarakan bahwa perlu kami atau kita secara bersama-sama baik pendengar tetapi kita semua untuk mengenali risiko hukum apabila penggunaan narkotika itu digunakan baik pada saat usia dini tetapi juga pada usia-usia tertentu.
1: Baik,
3: mungkin
1: baik.
3: Seperti itu, Kak.
1: Berarti ya kalau kita lihat ya banyak ya yang terjadi tapi tetap penyalahgunaan hukum juga tetap ada ya seperti itu ya. Berarti tetap untuk diberikan tidak memandang bahwa ternyata masih muda atau apa ya. Berarti juga

0: hukum, bahwa tidak, jangan sampai ketika sudah berhadapan hukum atau sudah melaksanakan dulu baru tahu resikonya. Maka dari itu kami berharap kami dapat menyuarakan apa yang menjadi hal-hal yang harus diketahui. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Baik, mungkin dari Pak ya, mungkin saya ke dari Kak Tasya ya. Makasih. Mungkin boleh ditambahkan dari Pak Sadi, silakan.
2: Baik, untuk hukum, untuk hukum narkotika sendiri ya, Kak. Kita kan di Kejaksaan sering juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum kan, Kak. Seperti jaksa masuk sekolah, jaksa menyapa salah satunya ini. Dan juga kita selalu mengutarakan tentang bahaya-bahaya penggunaan narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Untuk jaksa masuk sekolah sendiri kan kita biasa masuk ke sekolah-sekolah, Kak. Kita memberikan arahan, memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika kepada anak-anak yang memang masih sekolah dan di bawah umur, Kak. Yang itu kita selalu mengingatkan pada mereka bahwa risiko penggunaan narkotika, penyalahgunaan narkotika ini lumayan mendapatkan sanksi yang berat, Kak.
1: Baik ya, bahwa itu sudah upaya-upaya yang sudah dilakukan. Ya,
2: upaya-upaya dari Kejaksaan untuk menyalurkan dan baik, memberikan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika.
1: Baik, hingga sejauh ini selain itu, adakah mungkin upaya-upaya lainnya seperti misalnya mungkin ke masyarakat misalnya ya, kemudian untuk menyampaikan bahwa ternyata baik itu menyimpan dan lain-lain itu sudah termasuk pidana juga seperti itu. Ya. Baik, kalau di dalam tahun ini sudah berapa kali nih yang dilakukan seperti yang tadi disampaikan Pak?
2: Untuk kegiatan di masyarakat, penyuluhan kita sudah berapa kali?
0: Kalau untuk masyarakat, kami biasanya melalui ini, penyuluhan hukum seperti jaksa menyapa pada saat ini. Dan untuk audiens yang lebih remaja itu jaksa masuk sekolah seperti yang Kak Sandi sampaikan. Jadi untuk jaksa masuk sekolah, kami sudah masuk di beberapa sekolah, contohnya di SMA Negeri 3, SMA Negeri 1, dalam kemudian Universitas Institut Cinta Tanah Air ya, kalau saya tidak salah. Itu jadi kami sudah pada kesempatan itu juga kami menyuarakan terkait dengan bahaya narkotika dan ada topik-topik lain yang kami sampaikan kepada masyarakat. Mungkin baik, seperti itu, Kak.
1: Baik, Kak. Kalau boleh tahu ya, berarti setiap khususnya untuk bagi para pengguna narkotika seperti itu, berarti tetap harus menjalani hukuman penjara kah atau seperti apa? Kalau boleh tahu, misalnya seseorang pengguna ya, misalnya ya, berarti dia tetap, mau, ya kita tahu bahwa pengguna narkotika ini berhadapan dengan hukum, ya. Nah, tetapi ada beberapa kasus yang ternyata tidak harus sampai di penjara seperti itu, kayak mungkin ada semacam rehabilitasi dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan.
2: Nah, untuk dalam konteks narkotika sendiri, dalam sebuah perkara kita memang harus mengetahui tentang perkara tersebut, apakah dia ini pengguna, penyalahguna atau pengedar atau kurir. Ya, khusus untuk penyalahguna ya, Kak. Penyalahguna dalam hukum pidana kita tidak semesta-mesta memenjarakan dan memberi sanksi kepada penyalahguna. Ada juga yang kita lakukan upaya hukum, yaitu rehabilitasi, dan juga ada dalam undang-undang tentang mekanisme restoratif justice. Nah, di situ kan sudah diatur pasal 82 tentang mekanisme restoratif, dikecualikan untuk perkara narkotika, tetapi dikecualikan juga untuk penyalahguna dan pengguna. Jadi itu kita bisa memberikan keadilan di situ, dan melalui mekanisme restoratif kita menyelesaikan perkara secara damai di situ dan memberikan arahan-arahan tentang penyalahgunaan narkotika. Jadi tidak semesta-mesta untuk penyalahguna dipidana, Kak.
1: Baik, mungkin bisa lebih rinci lagi Pak Sandi, mungkin bisa dijelaskan hukum-hukum pasal-pasal mana saja yang mengatur tentang narkotika, bahayanya seperti apa, dan kemudian hukumannya berapa lama? Mungkin boleh dijelaskan.
2: Nah, untuk narkotika sendiri kan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan juga ada terdapat dalam

0: KUHP nasional kita yang baru, Kak, pasal 609 dan 610. Dan juga telah disesuaikan pada untuk ancaman pidananya pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Di situ terdapat narkotika golongan 1 pidana penjaranya untuk golongan 1 kan maksimal 4 tahun. Untuk golongan 2 2 tahun dan untuk golongan 1 1 tahun enggak. Dan untuk sanksi pidananya juga sudah disesuaikan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, Kak.
1: Baik. Terkait dengan narkotika ini sendiri khusus di wilayah teritorial Biak Numfor ini ya, apakah mungkin dari kejaksaan sudah dapati kasus tersebut terkait dengan penyalahgunaan narkoba atau narkotika, dan mungkin hingga sampai sejauh ini ada berapa kasus? Mungkin.
0: Nah, untuk sejauh ini kebetulannya saya baru di sini juga, saya baru 2 bulan. Nah, untuk kejaksaan sendiri pas ini ada tangani perkara narkotika, Kak. Cuma untuk jumlahnya saya kurang mengetahui, tapi pasti ada untuk tahun ini ada untuk perkara narkotika, Kak.
2: Iya, jadi dalam penanganan narkotika dalam Kabupaten Biak Numfor sejauh ini ada 2 perkara yang ditangani, baru 2 perkara, namun itu tidak bisa dikatakan bahwa jumlah yang sedikit, karena walaupun cuma 2, tetapi pasti ada sindikatnya, Kak, sindikat yang tidak kita ketahui. Makanya kami akan terus menyuarakan tentang bahaya dari pengguna dan pengedar dari narkotika tersebut. Karena kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Biak Numfor saat ini itu tergolong dalam pengedar dan masih ada dalam tahap persidangan, belum sampai pada putusan. Jadi masih dalam tahap proses persidangan untuk membuktikan apakah dia bersalah atau apa peran dari masing-masing tersangka yang sedang kami tangani saat ini.
1: Baik, kalau boleh tahu, kalau Tasya, Kak Tasya mungkin boleh jelaskan juga ya, untuk sementara yang ditangani ini mungkin range usia, Kak. Ini apakah anak muda kah atau gimana nih, biar kita kasih pemahaman juga ke generasi muda bahwa ternyata ini bahaya.
2: Iya, untuk saat ini yang kami dapati itu ada di usia remaja ke usia muda. Namun ada beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor ini, tindak kejahatannya itu dimulai dari mungkin minuman keras. Tapi kan tidak ada pemeriksaan secara langsung terkait dengan penggunaan narkotika tersebut. Jadi walaupun cuma 2 perkara, namun apabila diusut secara tuntas dan mendalam, pasti akan ditemukan berbagai sindikat lain yang berkaitan dengan narkotika, apalagi di usia muda dalam Kabupaten Biak Numfor itu sendiri. Karena awal mula dari kejahatan atau tindak kriminal itu biasanya dimulai dari minuman keras, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ada penggunaan narkotika yang ada dalam golongan-golongan tertentu yang mudah untuk didapatkan dari kalangan muda saat ini, Kak.
1: Baik, itu yang terjadi ya, Mbak. Berarti emang awalnya mulai dari minuman keras dulu ini, seperti yang Kak Tasya bilang bahwa ternyata tindakan kejahatan itu ya berawal mulai dari situ ya. Berarti memang harus generasi muda ini, kita harus aware juga, harus dari kejaksaan juga terus memberikan sosialisasi edukasi juga ya. Baik, terima kasih untuk Kak Tasya dan juga ya Kak Yoi, nanti kita masih bincang-bincang lagi ya. Untuk itu pendengar dan pemirsa, setelah ini kami berikan kesempatan untuk Anda masih bersama Pak Sandi dan juga Kak Tasya di sini ya, terkait dengan topik kita pendengar dan pemirsa boleh ikut bergabung juga di 0822-5163-4612 ya, masih dengan topik kenali risiko hukum penyalahgunaan narkoba sebelum berujung perkara pidana. Jangan kemana-mana, setelah kita akan kembali.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampul aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini misi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Anda masih bersama Dialog Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Biak. Saatnya Anda dapat berpartisipasi melalui kanal yang tersedia. Dialog Jaksa Menyapa.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Biak 96,1 MHz. Untuk edisi kali ini, kembali lagi Dialog Jaksa Menyapa hadir di pagi hari ini, pendengar dan pemirsa. Ya, masih dengan topik kita, yaitu kenal risiko hukum dan penyalahgunaan nafsa sebelum berujung ke perkara. Tadi kita sudah berbincang banyak hal bersama dengan Pak Sandi selaku jaksa fungsional dan juga Bu Tasya ini selaku penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa ini dari Kejaksaan Negeri Biak. Kami juga memberikan kesempatan untuk Anda pendengar di saat ini di 0822-5163-4612 boleh langsung telepon di situ, boleh tinggalkan jejak juga di pesan WhatsApp, ataupun juga Anda yang tengah menyaksikan tayangan ini live secara langsung dari YouTube dan juga Facebook RRI Biak, boleh langsung saja tinggalkan jejak di kolom komentar ya, buat terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Baik, Pak Sandi dan juga Bu Tasya ya, nampaknya dialog pagi hari ini begitu sangat antusias. Ini sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari pendengar dan juga pemirsa yang tengah menyimak dialog pagi hari ini. Saya langsung bacakan saja ya, Jin. Ini dari ini anonim nih di 81993. Pagi Ibu, ya terima kasih untuk penjelasannya. Kalau anak muda sekarang ini hanya ikut-ikutan teman karena penasaran atau coba-coba, apakah itu juga bisa membawa mereka ke masalah hukum? Itu yang pertama. Dan yang kedua, dari Mbak Ica, selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di RRI. Kami masyarakat ini sering dengar istilah namanya rehabilitasi. Sebenarnya siapa yang bisa mendapatkan rehabilitasi dan bagaimana prosesnya? Dan kalau boleh keluarga yang mengetahui atau anggota keluarganya yang menggunakan ganja, apa sebaiknya yang dilakukan? Apakah langsung dilaporkan atau ada langkah lain? Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian ada dari Facebook ya, dari Sedekia Miosido, gimana ciri-ciri pengguna nafsa? Terima kasih. Dan juga ada dari Rahmawati, selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Menurut Bapak Ibu, sosialisasi tentang penyalahgunaan hukum dari kejaksaan tentang nafsa ini, apakah cukup efektif atau masih minim dukungan berbagai komponen masyarakat? Itu empat pertanyaan dulu, langsung mungkin boleh dijawab dari Pak Sandi, silakan nanti ditambahkan oleh Bu Tasya.
2: Baik Kak, maaf coba ulang pertanyaan yang pertama ya, Kak.
1: Yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan kalau ternyata nih anak muda nih mereka hanya ikut-ikutan, coba-coba, penasaran, apakah mereka juga bisa membawa mereka ke masalah hukum?
2: Ya, untuk anak muda sendiri kan kita tahu kan Pak, masa-masa adrenalin mereka meranjak dewasa, ingin coba-coba. Sebenarnya tidak semestinya mendapat sanksi hukum Pak. Kita juga bisa, nah itulah fungsinya kita melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang penyalahgunaan narkotika kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak remaja, untuk selalu mengingatkan mereka bahwa penyalahgunaan narkotika ini bukanlah hal yang mudah untuk kita cegah lah. Karena anak-anak muda sekarang kan ya terlalu banyak ikut-ikut rame sendiri kan ya. Apa-apa sedikit mau mencoba-coba. Nah, kita sebagai penegak hukum juga tidak semestinya langsung menyatakan bahwa ini bisa disanksi pidana, bahwa ini harus memang diproses, proses secara hukum. Tapi kita juga sebagai dari kejaksaan, sebagai penegak hukum, kita melakukan penyuluhan-penyuluhan. Salah satunya penyuluhan-penyuluhan kepada anak-anak di bawah umur. khususnya remaja untuk penyalahgunaan tentang narkotika itu sendiri, Kang.
1: Baik.
2: Agar mereka juga bisa memahami dan mengetahui bahwa hal ini sebenarnya memang tidak semestinya dilakukan oleh mereka.
1: Baik. Oke, dari Bu Tasya silakan.
3: Iya, jadi perlu diketahui bahwa ketika pertanyaannya disampaikan kan cuma coba-coba, itu bukan berarti ketika coba-coba itu berarti bahwa dia tidak berisiko hukum, karena terkadang awal mula dari tindak pidana atau kejahatan itu adalah berawal dari kata coba-coba. Jadi alangkah lebih baiknya untuk berhenti di langkah pertama sebelum ada kata mencoba. Dan ini penting sekali untuk diketahui bahwa kadang ketergantungan itu dimulai dari langkah awal yang dimana kita mulai dengan kata coba-coba itu. Jadi bukan hanya kami sebagai kejaksaan tetapi juga penegak hukum untuk menyuarakan. Tentu saja kami butuh dukungan dari orang tua tetapi juga lingkungan masyarakat untuk menyuarakan hal ini. Bahwa kita harus mencegah dari hal sekecil mungkin atau kemungkinan sekecil mungkin yang dapat diambil oleh anak-anak muda atau anak-anak remaja. Yang tentunya pada masa-masa sekarang itu sangat ingin tahu tentang banyak hal. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Baik,
3: untuk pertanyaan ini, pertama.
1: Baik, yang kedua tadi dari si Dikia terkait dengan ciri-ciri orang dengan nafsa, mungkin bisa dijelaskan juga, disampaikan.
2: Nah, untuk ciri-ciri penyalahgunaan narkotika sendiri dapat kita lihat pertama dari ciri fisik, ya, Kak. Ya, mungkin yang awalnya badannya gemuk, tiba-tiba jadi kurus, yang salah satunya juga mata yang mungkin tiba-tiba jadi hitam dalam. Dan juga ada ciri-ciri dalam psikologis, Kak. Kan sering jadi emosi-emosian, terus sering apa suasana hati berubah-berubah, dan jam tidur yang mungkin kurang baik. Dan juga lama-lama menjadi faktor keuangan yang akhirnya bisa apa mencari cara untuk memakai narkoba nih, bagaimana ya, pasti mencuri dan mengambil barang-barang milik orang lain.
1: Baik, terima kasih. Ini mungkin pertanyaan yang selanjutnya ini, kami sering mendengar istilah rehabilitasi. Sebenarnya siapa yang bisa mendapatkan rehabilitasi dan juga bagaimana prosesnya? Dan kalau keluarga mengetahui ada ya anggota keluarga yang memakai ganja, ya apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah langsung dilaporkan atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan, saya ke Pak Sati dulu.
2: Ya, untuk rehabilitasi sendiri, kita tetap anjurkan untuk para penyalahguna narkotika. Itu salah satu upaya kita, yaitu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi biasanya kan melalui apa BNN, ya, Kak. BNN kita mengupayakan rehabilitasi itu dengan pihak dari BNN. Dan juga ada tahapan-tahapan rehabilitasi, Kak. Tahapan pertama adalah tahapan rehabilitasi medis, yang dimana kita dengan dokter, mungkin dokter memberikan kita obat-obat apapun yang untuk bisa meredakan tentang apa, untuk kita yang masih tetap susah terlepas dari narkoba itu. Dan juga ada non medis, yaitulah pemulihan mental. Nah, direhabilitasi kan ada mungkin dari bagian psikologis, ya mental kita mungkin diperbaiki lagi kembali di situ. Dan juga adalah bina lanjut, itu adalah setelah rehabilitasi kembalikan lagi ke keluarga setelah hal-hal itu sudah dilewati, tahapan-tahapan itu sudah dilewati. Nah, dengan dengan berharap anak itu bisa kembali lagi menjadi lebih baik dan baik, dikembalikan kepada keluarga.
1: Baik, mungkin dari Kak Tasya silakan.
3: Iya, mungkin sudah dijelaskan secara lengkap oleh Kak Sandi, namun sedikit ingin saya tambahkan bahwa pada intinya bahwa rehabilitasi ini adalah proses pemulihan secara terpadu, baik itu dari segi medis, psikologi, tetapi sosial, yang dimana diupayakan untuk mengembalikan atau memulihkan seorang yang kecanduan atau ketergantungan nafsa agar dia dapat terlepas dari hal-hal tersebut. Kemudian yang ingin saya tambahkan terkait dengan yang ditanyakan, apabila ada keluarga yang menggunakan ganja, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kurang lebih pertanyaannya seperti itu ya Kak. Jadi dalam Undang-Undang Narkotika sendiri, dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009, secara khusus diatur dalam pasal 131 itu menyebutkan bahwa barang siapa yang tidak melaporkan, barang siapa yang mengetahui adanya narkotika tapi tidak melaporkan, ia itu juga dapat dikenakan sanksi pidana. Jadi peraturan secara jelas sudah mengatur tentang hal tersebut. Langkah yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu yaitu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Bukan karena benci, tetapi itu sebagai langkah menyayangi keluarga atau juga lingkungan sekitar. Karena bukan berarti ketika dia menggunakan narkotika langsung dia akan terkena sanksi pidana, yaitu kurungan atau perampasan kebebasan. Tetapi ada upaya-upaya yang akan dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini seperti yang sudah kami bahas sebelumnya. Ada yang namanya rehabilitasi dan diharapkan dapat membebaskan seseorang yang telah ketergantungan atau kecanduan itu terlepas dari bahaya narkotika. Ini perlu dukungan yang sangat perlu dukungan dari lingkungan masyarakat, terutama kepada ibu yang menanyakan bagaimana kita harus bersikap. Ya, bersikap yang paling penting adalah melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti agar hal itu tidak menjadi budaya atau tidak dibiasakan dalam ke lingkungan masyarakat. Karena itu langkah pencegahan yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama kita terlepas dari bahaya narkotika tersebut, Kak.
1: Baik, kata saya mungkin bisa dijawab juga tadi, ada yang juga tanya sosialisasi dan juga penyuluhan hukum dari kejaksaan ini tentang nafsa ini apakah sudah cukup efektif atau masih minim dukungan dari berbagai komponen masyarakat, itu dari Ibu Rahmawati dan juga dari Bu Devi. Bagaimana kejaksaan menanggapi penggunaan nafsa yang berulang kali berhadapan dengan hukum? Bagaimana kendala biaya rehabilitasi dan siapa yang nanti akan menanggungnya? Itu untuk pertanyaan kedua. Dan yang ketiga ini ada dari YouTube juga. Ya, apa resiko hukum bagi seseorang yang mengajak, memberikan atau menyediakan nafsa kepada orang lain? Itu dari Erifa. Mungkin itu tiga pertanyaan, boleh ditambahkan. Saya ke Utasya dulu.
3: Sorry Kak, yang dari tadi pertama apa?
1: Yang pertama tadi terkait dengan sosialisasi dan penyuluhan hukum. Ya. Tentang nafsa ini apakah sudah cukup efektif kah atau bagaimana?
3: Untuk mengukur hal tersebut sebetulnya kami tidak bisa mengatakan bahwa ini sudah efektif atau belum. Namun kami tetap berusaha untuk menyuarakan terkait dengan hal ini. Dan tentunya kami butuh dukungan dari warga masyarakat untuk dapat bersama-sama menyuarakan hal ini. Bahwa kita harus bersama-sama menjaga tetapi juga mencegah penggunaan narkotika ini dapat terus berlanjut. Dan terkadang seperti yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya terkait dengan penggunaan narkotika ini sering berada dalam usia-usia anak remaja atau pemuda. Sehingga apabila dikatakan efektif, kami berharap sudah cukup efektif. Namun kami tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat tetapi juga pemerintah yang kami bersama-sama untuk menyuarakan, untuk sama-sama kita kenali bahaya narkotika, tetapi juga kita harus mengenali bagaimana resiko hukum yang akan kita dapati ketika kita menggunakan narkotika itu secara tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena pada dasarnya kalau narkotika sendiri itu sebenarnya ada manfaat medisnya, tetapi juga untuk pengembangan pengetahuan. Tetapi kan penggunanya harus berdasarkan pada pengawasan yang sangat ketat dan penggunaan yang tepat. Untuk itu perlu dilakukan pencegahan-pencegahan baik kami penegak hukum tetapi juga warga masyarakat. Terkait dengan pertanyaan kedua tentang siapa yang berhak menerima rehabilitasi, yaitu sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tetapi juga peraturan Mahkamah Agung nomor 4. Itu terkait dengan siapa saja yang berhak, yaitu penyalahguna. Penyalahguna dalam hal ini ketika seseorang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, kemudian korban penyalahguna. Jadi dengan tidak sengaja dia menggunakan narkotika, kemudian ada juga tersangka atau terdakwa yang tertangkap tangan namun penggunaannya itu di bawah 1 gram. ada undang-undang mengatur untuk membatasi siapa saja yang berhak untuk direhabilitasi. Namun kembali lagi pada harus dilakukan pemeriksaan secara ketat dan menyeluruh untuk apakah orang tersebut berhak untuk mendapat rehabilitasi atau tidak. Jadi dilakukan secara matang. Mungkin begitu, Kak.
1: Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Sandi, silakan.
2: Cukup jelas sih dari Katasya sendiri. Baik. Sudah sangat jelas.
1: Baik, ini juga ada yang bertanya juga. Sebenarnya apa resiko hukum bagi seseorang yang mengajak dan memberikan atau menyediakan nafsa kepada orang lain seperti itu?
3: Iya, kalau mengajak dan memberikan itu sebenarnya dia sudah masuk ke dalam disebut sebagai pengedar, karena secara tidak langsung dia mendistribusikan narkotika itu kepada orang lain. Dan ancamannya untuk pengedar tentu saja jauh lebih besar daripada penyalahguna atau pengguna narkotika, karena dia dianggap merusak generasi bangsa dengan mendistribusikan hal yang dilarang oleh peraturan undang atau oleh undang-undang. Dalam pasal 609 KUHP Nasional itu mengatur tentang barang siapa yang mengedarkan narkotika secara melawan hukum, itu ancaman maksimalnya itu kalau golongan 1 itu ada di 12 tahun. Kemudian golongan 2 itu 10 tahun dan golongan 3 7 tahun. Ini adalah angka yang ancaman pidana yang cukup fantastis. Dan apabila pengedar itu dia mengedarkan narkotika lebih dari 5 gram, ancamannya jauh lebih besar daripada yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi seperti itu, Kak.
1: Baik. Tasya, ini ada satu pertanyaan sebelum kita masuk di closing statement nih. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di RRI. Dan gimana Bapak Ibu kalau lihat sendiri ini anak muda, mungkin kalau diajak coba-coba oleh teman nih, ternyata itu adalah termasuk nafsu, tapi dia tidak tahu sebelumnya. Bagaimana nih untuk posisi hukumnya?
3: Iya, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, bahwa ketika seseorang mengatakan bahwa itu bukan milik saya, dan juga saya tidak tahu kalau itu narkotika, itu harus dibuktikan secara akurat pada proses persidangan dengan bukti-bukti yang cukup dan data-data yang akurat. Jadi tidak serta-merta melepaskan dia ketika dia mengatakan bahwa itu bukan milik saya hanya dititipkan atau hal-hal lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa itu tidak otomatis membebaskan dia dari ancaman pidana. Dan sebaliknya harus dibuktikan secara akurat dengan data-data yang cukup dan pemeriksaan yang cukup panjang agar membuktikan secara benar dan akurat bahwa dia tidak bersalah ataupun dia bukan merupakan pengguna yang perlu dilaksanakan atau mendapat upaya hukum.
1: Wah, tidak terasa ini menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini. Namun karena waktu yang terbatas juga ya, maka Tasya dan juga Kak Sandi, mungkin apa yang menjadi closing statement dari rangkuman perbincangan kita di pagi hari ini untuk semua pendengar dan juga pemirsa seperti apa, dan juga ada pesan dan harapan mungkin untuk pendengar dan pemirsa, silakan. Mungkin saya ke Kak Tasya dulu, nanti dirangkum oleh Kak Sandi, silakan.
3: Mungkin dari apa yang kami sampaikan itu bukan untuk menakuti Bapak Ibu sekalian pendengar setia dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi kami berusaha sebagai langkah awal untuk mencegah, tetapi juga bersama-sama mengajak Bapak Ibu masyarakat untuk bersama-sama mari kita jaga generasi muda untuk mengenali bagaimana resiko hukum apabila seseorang itu mencoba atau salah langkah dalam penggunaan narkotika. Mungkin seperti itu, Kak.
1: Baik, terakhir dari Mas Andi, silakan.
2: Dan juga dapat saya tambahkan, jangan sampai keputusan sesat menjadi awal dari perkara pidana. Kenali resiko, pahami hukumnya, dan jauhi nafsa. Dan juga lindungi masa depan yang cerah bagi kami penerus generasi muda, khususnya untuk anak Papua.
1: Baik ya, terima kasih ya sekali lagi untuk Pak Sandi YSYOSH selaku jaksa fungsional, dan juga Bu Sevlin Tasya Revasi SH, ini selaku penelap penuntutan dan penegakan hukum calon jaksa. Sekali lagi terima kasih ya untuk topik kita yang luar biasa di pagi hari ini terkait dengan kenali risiko hukum penyalahgunaan nafsa sebelum berujung perkara pidana. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar dan pemirsa yang telah berpartisipasi langsung di Jaksa Menyapa di pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di Dialog Jaksa Menyapa mendatang. Saya Tririan pamit, Syuima Kasumasa.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Jaksa Menyapa bersama Pro 1 RRI Biak. Sampai jumpa di Dialog Jaksa Menyapa mendatang.
4: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
3: Di situasi